0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesren.com 102,8 FM.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811 4121 754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada? Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
5: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
6: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
4: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Desil Bansos bergeser pasca pegabungan data. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare sampaikan warga bisa ajukan sanggahan dan verifikasi faktual.
7: Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak bisa, itu tidak benar itu. Jadi boleh dilakukan. Jadi kita juga sudah berapa kali memfasilitasi warga yang desilnya dulunya masuk dalam desil 1 sampai 4, tapi karena tiba-tiba ada penggabungan data menjadi DTESN, menjadi desil tambah, menjadi desil 8, itu kita usulkan untuk adakan perubahan. Dan apabila bisa dilakukan perubahan karena sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada dan berdasarkan pertan, verifikasi dan validasi, memang diketahui bahwa yang bersangkutan memang
2: hadir di ngopi berjamaah. Sampai sarjana hukum tegas peran DPRD sebagai penyambung lidah rakyat dan ajak masyarakat menebar kebaikan.
8: Jika mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmumu. Jika juga tidak mempunyai ilmu untuk disedekahkan, maka cukup niatkan untuk berlaku baik. Tak perlu menjadi yang terbaik, yang pastinya kita yakini bahwa selalu berbuat baik. Karena yakin pada intinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya.
2: Tingkatkan kapasitas pelayanan DP3 Parepare gelar pelatihan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
9: Ada di sekolah dasar dan dari tenaga puskesmas sekota Parepare serta LBK KK kelurahan dan kecamatan dan DP3A kota Parepare. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan para staf dan pelayanan.
2: Dugaan pengoplosan beras Bulog di Parepare, Kapolres menegaskan masih menyelidiki dan belum ditemukan indikasi.
10: Ya, kita sudah keliling kepada beberapa mitra dari Bulog antisipasi atau atas dugaan terjadinya pengoplosan beras. Tetapi sampai saat ini ada beberapa saksi yang kita minta keterangan belum menunjukkan adanya pengoplosan, tapi tetap kami lakukan penyelidikan. Sudah kita minta keterangan ya. Jadi dari
4: Insan
10: pihak Bulog pun
4: liputan
10: belum mengetahui terkait dengan proses pengoplosan ini, tapi kita masih proses
2: penyelidikan. Insan Mesra, warga Kota Parepare yang mendapati data desil bantuan sosial yang bergeser pasca penggabungan data nasional diimbau tidak panik. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir memastikan data tersebut masih bisa diubah melalui mekanisme verifikasi dan validasi atau PERPAL. Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan bahwa pergeseran desil dari kategori penerima bansos ke desil 5 ke atas umumnya disebabkan oleh integrasi sistem satu data KTP seperti adanya reward kredit atau transaksi keuangan, namun pemerintah tidak mengunci data tersebut jika tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat.
7: Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak bisa, itu tidak benar itu. Jadi boleh dilakukan. Jadi kita juga sudah berapa kali memfasilitasi warga yang desilnya dulunya masuk dalam desil 1 sampai 4, tapi karena tiba-tiba ada penggabungan data menjadi DTESN, menjadi desil tambah, menjadi desil 8, itu kita usulkan untuk adakan perubahan. Dan apabila bisa dilakukan perubahan karena sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada dan berdasarkan pertan, verifikasi dan validasi, memang diketahui bahwa yang bersangkutan memang.
2: Jika malu menambahkan, warga dapat mengajukan perbaikan data melalui pengurus RT RW, kelurahan, kecamatan, langsung ke dinas sosial maupun melalui aplikasi di ponsel. Pihak kelurahan dan dinsos pun diminta bergerak cepat agar proses verifikasi tidak memakan waktu lama. Insan Mesra hadir dalam program Dialog Ngopi Berjamaah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape Sarjana Hukum menegaskan peran anggota legislatif bagi penyambung lidah masyarakat sekaligus mengingatkan batasan fungsi kewenangan antara DPRD dan pemerintah daerah. Sape Sarjana Hukum menjelaskan hak eksekusi pembangunan tetap melekat pada pemerintah daerah, sementara DPRD berfokus menjalankan 3 fungsi utama, yakni fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuatan peraturan daerah. Sape pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus saling membantu dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
8: Jika kamu tidak mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmumu. Jika juga tidak mempunyai ilmu untuk disedekahkan, maka cukup niatkan untuk berlaku baik. Tak perlu menjadi yang terbaik, yang pastinya kita yakini bahwa selalulah berbuat baik. Karena yakin pada intinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya.
2: Insan Mesra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3 Kota Parepare menggelar pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Kamis 30 Juli 2026 bertempat di Lagota KPN Resto Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kegiatan ini diikuti oleh gabungan tenaga pendidik sekolah dasar, tenaga medis puskesmas Kota Parepare, pengurus layanan berbasis komunitas atau LBK tingkat kelurahan dan kecamatan serta jajaran staf DP3A Parepare. Kepala Bidang DP3A Kota Parepare Haji Cica Maludi menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan para petugas layanan dalam merespon serta mengadvokasi kasus-kasus kekerasan di masyarakat.
9: Unsur tenaga pendidik yang ada di sekolah dasar dan dari tenaga puskesmas Sekota Parepare serta LBK KK kelurahan dan kecamatan dan DP3A Kota Parepare. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan para staf dan pelayanan.
2: Manfaat pelatihan yang dirasakan langsung oleh para peserta, perwakilan layanan berbasis komunitas Galung Mariase Ilham mengapresiasi materi manajemen kasus yang dirinya sangat aplikatif untuk pendamping hukum di lapangan.
11: Ini sangat membantu terkait pelatihan ini karena sama sekali saya selaku orang yang berkecimpung dalam kegiatan bantuan-bantuan hukum ini baru mengalami hal ini, adanya pelatihan manajemen kasus, dan saya anggap ini sangat baik untuk membantu teman-teman yang lain. Sebaiknya sih harusnya ada tahapan-tahapan yang ini, boleh dikatakan ini tahapan pertama untuk bagi saya dan teman-teman yang mengikuti pelatihannya. Sebaiknya untuk dalam waktu dekat ini atau kalau bisa dilakukan lagi untuk meningkatkan wawasan kita terkait bagaimana cara penanganan apabila ada kasus di sekitaran kita.
2: Melalui pelatihan ini, DP3A Kota Parepare berharap sinergi antar lembaga dan komunitas dapat semakin solid dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak di Kota Parepare. Insan Mesra, pihak kepolisian Resort Parepare tengah mendalami dugaan pengoplosan beras Mitra Bulog. Meski telah memeriksa sejumlah saksi dan lokasi, polisi menyatakan belum menemukan indikasi kecurangan tersebut. Kapolres Parepare AKBP Indrawaspada Yuda menjelaskan bahwa tim Satreskrim telah turun langsung melakukan penelusuran ke beberapa Mitra Bulog sebagai langkah antisipasi. Klarifikasi juga telah dimintai dari pihak Bulog.
10: Saat ini dari teman-teman dari Reskrim sedang melakukan proses penyelidikan. Ya, kita sudah keliling kepada beberapa mitra dari Bulog antisipasi atau atas dugaan terjadinya pengoplosan beras. Tetapi sampai saat ini sudah beberapa saksi yang kita minta keterangan belum menunjukkan adanya pengoplosan, tapi tetap kami lakukan penyelidikan. Sudah kita minta keterangan ya. Jadi dari pihak Bulog pun belum mengetahui terkait dengan proses pengoplosan ini, tapi kita masih proses penyelidikan saja.
2: Polisi memastikan akan terus mengawal rantai distribusi beras di Kota Parepare agar tetap aman dan sesuai dengan aturan.
12: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
13: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi.
14: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Tak terasa pojanggo, waktu berlalu sebegitu cepatnya.
16: Tanggal asli di sih. Baru-baru mau sak dinikmati
15: roh. Apa? Dia jadi nikmati aja. Apa coba nikmati? Ya, sudahlah.
16: Sudahlah. Sudah takdirnya seperti itu.
15: Itu sudah takdir kita, Pojanggo.
16: Percepat memang ikut kami lo matal.
15: Iya, telepon moki sambil kita bicara.
16: Iya, pada weni kamu milu mopi kapang.
15: Iya, mecipi metu tu ke so satu maku ke tanggal asik di nulang arua.
16: Iya.
15: Bulan kemerdekaan yang ke-81 na sepojanggo. 81 di, oh iya. Pak Kadis, apa Pak Janggo melek?
16: Ya, yeah, silakan Pak Kadis.
17: Halo, selamat.
15: Oh, Ibu Kadis.
16: Waalaikumsalam.
15: Ibu Kadis. Waalaikumsalam.
17: Pelantikan baru. Ah, ternyata Ibu Kadis.
16: Ya.
17: Ada kena yang saya mau bahas ini bukan masalah apa-apa.
15: Masalah apa?
17: SPBU.
15: SPBU.
17: Kita lansir. Dia layani dengan tidak baik karena palangkir itu mengisi bahan bakar sampai dua markotnya. Jadi saya minta kepada pemilik SPBU itu tolong diatasi pegawai karena saya tahu pegawainya nanti yang mendapatkan bahaya. Karena itu sudah diinginkan, diharuskan sama satu, dia mau mengisi sampai 2-3 kali.
15: Yeah.
17: 2-3 kali markot. Kalau memang mau pengisian markot-markot di belakangnya, tolong antri kembali. Karena syukur-syukur juga sudah kelaparan, sudah tersiksa, sudah dikasih di depan yang punya rumah. Jadi tolong kepada pemilik SPBU, kalau kita sayang pegawai tak, itu atasi. Kalau Pak Langsung mau ambil 2 kali atau 3 kali, antri dong.
16: Dia nulis Bu, apa anggota ana?
17: Ya, itu cuma anggota nih, mereka mati. Kok gajah ke Polimondri? Atau Pak Guru ke Polimondri?
15: Iya.
17: Mencari bahaya nih, apa? Masar kau ikut aku. Itu tidak boleh.
15: Langganan aku ya?
17: Langganan aku. Diperlihatkan secara tur. Jadi kepada teknisian, tolong jawab, Pak. Terjadi, baru turun sih. Memalukan kalau begitu. Harus diawasi, langsung disertifkan. Itu palang, tolong. Tolong, Pak, diperbaiki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Makanya lah di buhan doyan coba nama ketani HP Android pok janggo dah. Ya kong kemakur tapan apa ni tetapi pok oh, teman di bawah. Iya
16: kan. Itu jelas rasa ngaparate maksud satu je rasa ngapa informasi mi dega ke bukti.
15: Ya, ya, padahal itu aparat itu butuh bukti. Jadi irona makadana kanjala de ibu handayan coba. Maketan HP HP Android kong keni tamakur tapan aku tu bawa men. Aku ya apo janggo matau kah. Matau kah.
16: Matepi padang engko tak irone pundes PBU.
15: Oh, meki padang makadaga. Ah,
16: makadat hati-hati mungkin keparingatan anu kita we.
15: Iya, engko tutumi taki. Aja saja nata melo mah cule-cule mah kuke kadange po janggo
16: iya.
15: Anu cek dek mitu matu tersulut apalagi kuma pelatunya soe we pang ala sare na soe ya, ero anakku yang pelatunya soe tu engka tu terima ni kemakor ya kuma motor ki po janggo tu engka titi kemakor ero lo nanaku labak no mega mo je lalang he labak no tu titi ternyata si seku tanda tu jenah sesisa kumpala tu ni so kira-kira orang sisa nak pelaba je nak pernah lalu kada apa mau
16: apalah-apalah tu
15: nak padangi ke ni nak nak sama pelah suwe engka tu petu ripun ni aki kelas sopulimun di kelas soga je nama dani dan nisak dana kada aga nasa ngilomu maka dah tidak je pak engka main paling tu rumah pak korma apa kira-kira bamek ya kada engka paralumu dia tu pelik gagah. Nampak maka ada kak pun janggo dalam ma, situasi.
16: Mana itu? Ane pernah kada otes mi kesabaran apa? Maka ada sabar tiga dega.
15: Dalam situasi kondisi seperti ini po janggo aja lalu gagak kesini rumah panci pancing. Tenegan lawi anke dek mi tu matu tersulut mi.
16: Iya. Padahal ni aku res PBU ya waktu nepura cuma.
15: Eh.
16: Kau kak mandi bensin.
15: PBU ke gak?
16: Jalan Sumantri.
15: Iya.
16: Katu kak aku rocek dek tu.
15: Iya.
16: Jadi di malam mana ki posisi?
15: Mak
16: anu saya siapa susletah motor aku kok itu tukar kena.
15: Iya betul.
16: Engkau mana ibu-ibu tak pemalu tak lu tak bawa mi bay mana kono kir bapa.
15: Mana seni?
16: Lagi mak ada antri ibu mak ada. Iya pak wisamu kada iya kau tis sangi pale aja nak kau tu tanu nalawan di kasiro ani ayah betul anu ya. Pula mana bapa aku ya pak. Ini bawa diuri. Engke labe motor tak. Engke kak mondri na. Aku na kalayolo kiro. Lepel-lepel itu cerita nama kak. Aku na kalayolo kiro ibu-ibu ini tu na kalayolo tani ya. Anu memanfaatkan situasi.
15: Memanfaatkan situasi we jalalu ke sini. Apalagi ko tempat fasilitas umum begitu pok janggo to. Ternyata anak nusik di mimatu. Mak dia mana ngiru lenge. Alam mode cendera terjadi bapak ada kur misalkan kampung atau wipu jangkuk maka dah kursi pelan-pelan makur si jaguru ni maka kome akhirna ya.
16: Ya perlu ki memang maku pindo siapa Wita. Ya pari tu sang ipu kampung atau wipu.
15: Iya kampung atau wipu jangkuk anu cek demi matu kesina. Yang parah
16: masa sih?
15: Ma, iya.
16: Maku cimanuk dua mati.
15: Motor na
16: napalete motor mati
15: napalete mi motor na tau em lias limasa si
16: ngapadir pare apa ngere-ngere na sio i na borgol na panan labuang
15: na labuang anu cek di mana miro jadi perlu hati-hati anu je pakur kapa tu pujang maku ke kondisi ekonomi
16: ya kondisi ekonomi
15: salah satu di antaranya faktor kondisi ekonomi.
16: Iya.
15: Jadi angkor.
16: Kondisi ekonomi.
15: Ya ko ekonomi na je go ya po jang.
16: Anu nanaga anggota ena anu. Selesaikan.
15: Selesaikan iya. Emon ripi na maka dai mo dosa ki itu emon ripi.
16: Iya.
15: Yang penting.
16: Tak butuh pi mati na peninggal lagi dosa ya maka dai tena tu hak mi tu mana tu.
15: Iya.
16: Mala tu. Sadar ko ya. Dari mak dari ke mak dari ke masih sama tapi ini masih saku
15: pede masih
16: malah hak lah tu pede masih sama tu dia usah dari
15: tongang
16: karena setiap ada doa terselim itu yang akhirnya membuat rezeki terhambat
15: betul musis saya tu mapaku rumah segawang kada dia nama pak dia tina tu musis saya mapaku tu
16: belum tentu tu mak kada makan jak yolo mu nah dia nananu mungkin makan jak yolo mapak na harga mu opo
15: ya harga mu opo tapi kau mon terimaran ni ati lo doang
16: na tu makan
15: kilo tang.
16: Upahku tu, upahku tu anggota ya. Ya, tapi puang yang mana misang ni?
15: Puang yang mana misang makadiru kasih dua anggota aku. Iro anggota makadiru kasih dua anggota aku. Turun melito, kak je kasih panih. Pakai lontok-lontok iseng apa leh tak kasih nah.
16: Iseng mu itu
15: jadi. Ya, terpakai ni sama serah. Mega mau pakai kesempatan mata lipongnya.
16: Pak Adi wani nah.
15: Pak Adi wani yang kamu pakai apa meter lanjut pembicaraan tanah lipolo ni apa maku dia tu kena dapi ni waktu ni. Ya maku ke pojanggo betul-betul konsisten si beru janji nak maka. Penelpon pertama 10 menit

0: Manit, latun ni durasi tak nang ketemu telepon eh. Suruh ni paja tapi kau dega ke patar rumah ini.
1: Patar rumah ini.
0: Ya, namun 30 menit. Makoro.
1: Terukannya anu kok jangan kok mungkar 30 menit kurangin nolok nasi di. Iya yang sama serah malah dalam demo pijak witangi ni salio pok janggo himbauan tu naik dinas pemadam kebakaran tu.
0: Ya perlu ya Pak Iro anggota mak jameko damkar. Eh asosor kelaporan adalah kejadian.
1: Di jadu pak ada awak nak ku kampung ku desa kada kengaris sih. Iya nang kayi talut-talut tu kengaris ya gagai. Jadi ro kasih na tugas na harga-harga matu tugas na pemadam kebakaran yang makadang kamu tu jadi asa teko tapi ya namanya juga tugas di nak dari kita we mun ripi mah tu nali sebulan na pas mana gale alele na datar teko
0: itu na tu kadang ya wan ko engka tau makan ja zaman na tu maka ada apresiasi maka ada itu jadi ada apresiasi lah dapat zaman na memang
1: zaman na memang
0: iko tanya zaman na pemakan ja itu na pun dengan apresiasi
1: betul
0: ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, ye Pak Umar, maga-maga moto ku kampot tak.
2: Ini apa tak isku? Pak anu ke? Pak Arsen, Pak Hansip ni koe, Pak Janggoe.
0: Pak Hansip, iya.
2: Pak Hansip tu kesini. Ini apa? Pak ni apa tak? Ini apa?
0: Pak Umar, turun monitor moki Pak Umar toh?
2: Ya,
0: yeah. Magamo tersedingi di iro anu aturan ni.
2: Terkait apa iro?
0: Aturan penelpon ni.
1: Aturan penelpon di obras Pak Umar.
2: Panjang ni, dipanjang lo. Kira, ya tu dia. Atau nak ikut konggang akhirnya
0: sih. Iya, ini demi kebaikan juga.
2: Ya, untuk demi memberikan kesempatan kepada yang lain dan tidak ada lagi alasan yang lain tidak masuk lah. Dan sama Pak Gagara Yano, Jek Domina Watkina Yano. Kalau begini, dan bisa kan berulang-ulang walaupun terbatas waktunya.
0: Iya, dan itu kita terapkan itu Pak Umar, meskipun 10 menit pertama, kalau misalnya 10 menit ada gapo atau matal pun lebih-lebih, tapi kok gak matal pun.
2: Ya pokoknya sepakat nih itu gagal. Ya pemilih makanya bagaimana persepsi anda terkait dengan ini? Ya sepakat ya.
1: Iya.
0: Tetapi lo pendapat tak Pak Umar apa?
1: Pun bagaimana ini aktif gimana lo pengukur?
0: Iya.
2: Sisi lain orang mengatakan orang itu kurang baik-baik saja. Alhamdulillah, wah, kamu disibuk-sibuk saja Indonesia.
1: Iya.
0: Ya Pak Angkat tuh, apa Angkat tuh itu anggota Pak Umar?
2: Telepon.
0: Ya, yeah. Pak Angkat tuh itu anggota Pak Umar ya, si luntukan milih nomor telepon.
1: Aka saja dia milih nomor telepon.
2: Awan tuh ya, tanya aja rapor lumpuh monor.
0: Ya. Ngari kah, mudah-mudahan mari kelingi.
2: Mari Pak Niki saking kata ni, kuratoni kole lepak ke bola itu si bawah. Ini pasangannya.
0: Oh tanero aku itu.
2: Oh asalnya.
0: Rajin mau matal pong itu.
2: Asalnya itu.
0: Kata gelan aja itu.
2: Iya.
0: Ya ada apa yang mau disampaikan ini Pak Umar?
2: Jadi di tengah-tengah ekonomi orang mengatakan ekonomi tidak baik-baik saja. Alhamdulillah tetap kita sibuk. Tidak iya. Terlalu berat juga ya saya sampaikan Pak Janggo ya karena tidak ada yang mengisi waktu ini ya saya coba-coba masuk lah ya walaupun di tengah-tengah kesibukan. Apa namanya ini produksi kesanan ini Pak Janggo. Terkait masalah BBM tadi ya bahan bakar Pak Janggo.
1: Iya BBM SPBU.
2: Iya. Ini ya semua kadang angka tahu ya Malisulisma malah solar tidak tahu apakah dia malah lansir atau dia pergunakan sesuai dengan kebutuhannya atau apalah. Kamu tahu kiri melima jari aja dia nana atau tamis video Pak Janggo. Terpaksa aku mani panggung tutere mau kasih lele dan 5 liter Pak Janggo. Pastinya tidak mau beli mahal Pak Janggo ini.
0: Ya.
2: Kalau di SPBU itu 6.800 kalau tidak salah itu. Tidak mau tercani bulatkan itu 10-10 lagi panggung itu ya. Masih lelah itu juga loh bila solar rumah Pak Eko loh di SPBU ini melayani itu.
0: Tapi mobil-mobil kecil Pak dan Uta tetap mata-mata antri makro.
2: Oh, kalau mobil saya kan premium panjang, anu pertalite

0: Pertalite di
1: Pertalite itu anu ku dia itu mesin moleng Pak Janggo.
0: Iya iya iya.
2: Oh iya iya. Dan yang untuk kendaraan.
1: Mesin itu dipakai produksi usaha ini yang anu yang biasa
2: yang butuh solar di iya.
1: Itu pun saya kalau beli 5 liter Pak Janggo sudah ya kurang lebih satu bulan lah dipakai ya.
0: Oh enggak bisa kibal. Tidak bisa kibali jargi Pak Muardi.
1: Pak. Nah, tapi kenapa kini tanah nak efek PBU? Apa dia bar? Kau tanah sini tu jari jenya. Maka kalau dendre gamai molek tu lokus PBU.
2: Jadi pekun cara tu malik aku kaya gamalik?
1: Ya, apa mani bali boleh sopir-sopir terek ke maka dah
2: persidia
1: lo solar muli ngali dari pandu jari jenya dia lo. Nah, bila mau apa sih lele Indonesia mengerti tu ngirikin nak korang kaya.
2: Iya betul.
1: Karena dia memang susah juga ke saya beli solar,
2: antri. Iya, antri.
1: Jadi kemelan nyeli popo karena dia pasti artinya dia jarang ambil lauk. Iya. Iya. Si apa tuh di melang
2: ya, di harga dihargai iya. Juga anu
1: dia. Jadi pengertian menipu
2: iya. Tolong, tolong.
0: Kan jangan mengerti
2: teman. Iya, anda jek kemakur teh popo yang.
1: Iya, dia ngecocok kok dinapa.
2: Aku kok misal kayak li si seburpian apa Nelli tahu si seburpian apa dia lihat si seburpian wendo eh.
1: Oh salah nih.
2: Si semen itu nampak beli Pak War.
1: Kalau tuh deh, Monrie makanya itu pasti lele itu jual orang
2: kalau
1: margi je saudara.
2: Kali rambut balasan.
1: 5 liter nah 50 tosa beleng ini pasti Monrie mana sih Pak? Butuh si kajian orang kara bapa saja nih ini muka. Sesudah ini jarak jauh muka ya pokok kes. Kenapa ini dari bicangannya orang kara tidak bisa itu Pak. Maka oh tidak bisa kalau harga minta 5 liter ya untuk dibeli, tapi kalau mobil berulang-ulang masuk bisa entah apakah dia itu misalnya ketuanan migas ya, palansir di bahasanya itu
0: palansir palansir
2: ya palansir
1: jadi itu palansir itu bahasanya itu orang-orang yang berulang-ulang masuk di studio itu panjang entah apa dia jadi apakah dia memang betul-betul menggunakan untuk kendaraannya atau memang dia perjual belikan Pak Janggo?
2: Iya.
1: Kalau alang, jalan ini yang mau dipertegas Pak bukan mobilnya tapi operator SPBU sebenarnya Pak perlu diperiksa kalau menurut saya Pak Janggo.
0: Iya.
1: Iya, tapi Pak siapa sih yang bertugas di solar itu periksa berapa bargot di kantongnya itu Pak? Atau di lecinya itu selesai pasti kau dapat tuh cuma demi nah apa namanya ya demi si permainan nah kehidupan kita Pak Janggo dan Indonesia naik gampang sedikit tahu ya macam itu mas kawan dinjai ini gak mau kuku ya anu leitala per kelurahan dan per kantor Indonesia tenaga apa namanya kalau di rumah sakit itu psikiater kalau di ini psikolog ya Pak Janggo ya
2: militer ku kelurahannya
1: psikolog minimal di nyitaro mau kayak diperbanyak nggak itu supaya aja nggak gampang emosi itu Pak Janggo karena orang-orang emosian itu ya psikolog minimal di menghadapi itu apa itu Pak Ustaz menghadapi ini misalnya perimen repelan. Ya lo Pak Janggo nyero.
2: Kamu yang kelinya ki.
1: Ah yang kedua Pak Janggo.
0: Apa angkat tu penal pun.
1: Tapi dia
0: pernah capuat tu tak.
1: Khususnya di Jalan Ganggawa ini Pak Janggo kalau bisa ke siang ini di sekitar persimpangan ke arah Rumah Sakit Fatima depan damkar itu kalau boleh jangan ya ada yang parkir di situ kasih yang mobil antri
2: depannya benar Pak kalau mana do bolo ke roto ya
1: iya di depan damkar yang pertama menghalangi damkar keluar yang kedua menghalangi ketika ada mobil ambulans yang mau ke rumah sakit minta pelayanan khususnya apa namanya ya pasien-pasien yang gawat atau apa kan butuh jalanan yang tidak terhambat juga ya.
2: Iya.
1: Saya kira ini bisa menjadi perhatian lah bagi kita semua. Ya karena memang Parepare ini sebenarnya kalau kita di luar daerah ya khususnya daerah tetangga itu menjadi bahan cerita itu Pak itu. Kemacetan gara-gara parkir di mana-mana di sekitar SPBU walaupun di daerah-daerah tetangga seperti itu juga, tapi orang juga rapi dan itu meluang mulai onron apa ya. Kita ini di kota baru jalanan kita luas, jadi itulah eknya pasti kan mungkin kan macet lah apa kata lagi di tengah kota. Tapi kalau saya pribadi ya tidak bisa paham lah ya kalau ini, tetapi kalau ini jalan-jalan enggak masih jalan Ranggawa itu ya yang dipondam kari itu Pak Janggo ke jalur
2: Rusa itu. Simpang 4 di situ paling rawan.
1: Masalah ini jalur ini bisa barangkali ada ketegasan di situ ya Pak Janggo ini.
0: Iya.
1: Iya. Sepotong mudah-mudahan tidak ada yang terjadi Pak. Kalau ada yang terjadi damkar terhalang di situ oleh kemacetan atau apa
0: kan? Iya.
1: Terhambat ini Pak.
0: Belum lagi ya, tuh Pak, kan? Kalau dari Ganggawa ke Amayani ki, engke terukur tapeng ke pulau Andi Mapatola pulau Yawa, weh bahaya.
1: Iya. Pulau Ganggawa sampai ya kita sampai di Patung inilah ya Pak Janggo memang butuh ini. Karena jalur-jalur pelayanan kesehatan dengan pelayanan damkar, apalagi situasi kondisi ini Pak Janggo ini, ya sedikit-sedikit saya makdarungku si kender si jepule sumbernya api ya kami kan damkar harus siap-siaga Pak Janggo.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya kira itu yang kita harapkan ke depan ini, ya ada ketegasan lah terkait dengan. Jalan-jalanan yang memang betul-betul kita anggap jalan emergency yang sangat dibutuhkan Pak Janggo.
0: Oke.
1: Okay. Damkar dan ambulans Pak Janggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang bergabung silahkan.
0: Silakan Pak Kadis. Halo.
3: Halo.
2: Ya halo.
3: Iya. Pak Kadis lagi masuk.
2: Iya.
0: Wah, mak ada gagak ki.
3: Iyo, saya senang sekali tu mau datang. Sibu asisten ni.
2: Ditua delegasi ke sibu tau.
3: Iyo, ini nak rosus sana. Sibu asisten apa kadis?
0: Wah, sibu kamu, kamu pura perungnas, kamu pura labuka.
2: Sibu mana ni?
3: Iyo.
2: Atau pura kapan?
3: Angkat tu acara. Angkat. Itu acara ya, Nikola, Nadi Rahman Saleh.
0: Oh, isi itu.
3: Mandri Beke. Ini kabar tak ada? Ada sistem yang ada gak?
0: Mengharib itu gak? Mengharib itu gak?
3: Enggak, sudah Jumatan.
0: Oh.
3: Kira-kira main di tekanan aja, kakak.
2: Ada
3: gak ada sistemnya?
2: Matau itu gandek, oleh ngamai.
3: Ya, jadi pegadaian ke Wendy, Pak Janggo?
0: Iya, pegadaian.
3: Saya sekali mau bertemu dengan Kak. Kepala anak, Kak? Biar tukupai.
0: Tanya.
3: Oh, asing. Tukupai itu, Roh. Kepala anak pegadaian menurut gue. Ya, mega di aku tanah sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan masih Jumat bisa, depan Pak. Lagi.
0: Karena kayaknya tidak puas jamaah juga, tidak panu. Tidak terlalu puas juga, jadi kemungkinan kita jadwal kangulan tapi bukan dalam waktu dekat ini karena ya, sudah betul. Ada terjadwal dari Kesbampol, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja.
3: Anu Pak Janggo, harusnya itu masukan ini kan lagi keren pakaian baju anak seragam. Kan Komisi 2 diwakili oleh Pak Sapi Sarjana Hukum sudah masuk.
0: Iya.
3: Kabakestra kita undang karena ini jalurnya barang lewat Kabakestra. Jadi kita mau bertanya apakah provinsi juga lewat Kabakestra atau hanya Pare-Pare?
0: Oh iya.
3: Irmilu aku tenang. Sebenarnya kalau dilihat acara itu momentinya harusnya apa yang lagi keren di Pare-Pare? Nah itu seperti pemadam kebakaran
2: yang lagi viral kurang
3: kan lagi. Ya, ya yang lagi hot ceritanya
2: ya.
3: Seperti mobil-mobil bagaimana ya perhubungan tukang parkir pada gas sih Nah, itu harus ada agen K. Jadi bertepatan dengan hal yang istilahnya hot itu, masyarakat sudah bertanya lebih banyak. Apa ini memang perlu
0: bertanya lebih banyak Pak Cik demi waktu
3: Ya, ini ruawan, tapi setidaknya sudah ada pandangan ke masyarakat bahwa begini. Seperti baju seragam ini kan kita tidak tahu. Kalau saya dari kelurahan katanya program provinsi, tapi dia bilang saya telepon Pak Wakil Ketua Pak Sape bilang itu daerah. Jadi saya bilang kira-kira tiga ya, Pak Dewangi yang mana dibicarakan ini.
0: Wah, kenapa kami telepon Pak Dewa tapi maka ada kita nih jadi aja.
3: Telepon Pak Dewang, siapa tahu dia juga bisa mengklarifikasi atau menanyakan. Tapi paling tidak Kabak Kesra yang dipanggil diundang ya. Jadi iero Pak Janggomel waktu tenang, iero ku APW bisa dipercaya atau tidak?
0: Tergantung
3: di. Jadi mudah-mudahan ini bulan 7 sampai bulan 12 masih sisa kigas katanya di situ tahun 2027 kompor listrik sebagainya ki. Jadi dia nata mau tolong apa nih uang si bawa pak pangkalannya. Tapi yang katanya cocok nero pala apa jago makanya banyak teman banyak rezeki. Si anggota ki Pak SPBU lalu ki dalle
0: ya ordal
3: si anggota ki pangkalange lalu ki dalle ya kan, karena yang begitu lumrah lah. Jadi namanya pertemanan pasti beda kalau tidak bertemanan. Jadi kita mengharap mari kita sama-sama mencari teman lebih banyak. Jadi saya harap mudah-mudahan acara Jumatan itu Jumat malam
2: ini udah diperpanjang waktunya di Nupi berjamaah namanya
0: Bang. Lagi perpanjang waktu ya. Bang Gune akabaki gara proposal lo kupuangi.
3: Nah masukku tiga nule pura isa masuk pajak tertiasira sepanjang sejak ceritana tetap 10 menit. Maksudnya tambah bergeliat ini acara, harus dijadikan format baru ceritanya. Jangan sekedar okelah itu sudah imam ada, bagaimana masyarakat sudah mengetahui, tapi si polo-polo mi padan makara kondange melok mopi mi ka mopi melok makutana kan.
0: Dia makanya tuh bangun aku melok mopi tau ya nah.
3: Oh, itu agak kemasan nanti.
0: Pada yang kedua makanya, pada aku si kapur, aku nolak itu dua pen ni. Agak seni roni, tena si kapur agak seni tu kuning.
3: Tanya. Berpaga.
0: Itu kuning hijau.
2: Si kapur nak?
0: Ya, si kapur.
3: Si kapur masuk ni itu.
0: Ya, aku nolak itu dua pen ni. Nak kalau ki, tapi aku nolak itu dua kira. Masih nak mopi?
3: Iya tarik kau ulam sih, sah. Baju masih mandre.
0: Ya begitu.
3: Ya begitulah yang namanya kita menambahkan acara ya. Iya, tapi iya. Itu sudah bagus menurut saya. Jadi jawaban-jawaban juga sudah masyarakat tahu dan ini mudah-mudahan saya tadi kembali masalah yang namanya langganan karena di dekat saya ini pangkalan turir apa engkau jalan langganan aku jadi mungkin itu langganan itulah yang selalu kuma pelai kuma ceki tetap ambil. Nah, jadi tidak bisa juga disalahkan pangkal langganan atas 100 seso angkap ya le pangkalan. Tapi mudah-mudahan karena komisi 3 sudah mau turun mungkin minggu ini minggu depan ya bisa memperbaiki keadaan dan kita masyarakat mengharap bahwa gas sudah tidak langka lagi. Dan kita mengharap para pangkalan mari kita bersifat jujur ikuti nanti saru itu natu maksudnya mengharap seperti Pak Haji Gapar subsidi semua di tempatnya Haji Gapar kan sesuai dengan apa yang kita harap. Semua sesuai dengan anggaran. Jadi saya harap Pak Janggo mudah-mudahan
0: Jumat depan. Info terakhir kemarin ini Pertamina Patraniaga Regional lakukan extra dropping LP 3 kilo.
2: Ya, menambah.
0: Dan monitoring intensif untuk menjaga ketersediaan pasokan di Sulawesi Selatan.
3: Nambah lagi ya?
2: Ya, nambah.
0: Dia tambah. Ya. Dia tambah.
3: Saya kena tabung, saya kena ratu.
0: Dia tanya, dia nak bila tabung, bila persengi.
3: Oh, persengi di.
0: Saya persen. Per Jumat 31 Juli, Pertamina telah menambahkan extra dropping 3 kilo dan menambahkan pasokan sehingga 34%.
3: Oh, 34% dari yang selalu dikasih ke Pare-Pare.
0: Ya, sekitar sepertiga tambahan lah.
3: Oh, begitu. Jadi,
0: 10 sebulan
3: saya
0: telah tambah berarti
3: ya, sepakat di Mareke-Rekeng, Ketua Komisi 3, Pak Amrangan Dhani, ya. Saya salut itu. Pikir-pikirkan aja dia tahu betul bahwa gas cukup dan mudah-mudahan ini semua untuk bagaimanapun kita merasa gas ini kebutuhan. Oke Pak Janggo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Tepede Pak Janggo, tepede bangun ya.
0: Di penjara tua tu nak kumpat.
2: Enggak kepentingan enggak apa-apa aja.
0: 30 detik.
2: Ya, setelah Bang One ya lain silakan sudah ada 3 penelpon yang sudah bergabung. Kita masih tetap menunggu masih ada waktu 20 menit ke depan lagi Pak Janggo ya. Iya,
0: saya coba hubungi nih Pak Ketua Komisi 2 dan Komisi 3.
2: Iya.
0: Komisi 2 mungkin terkait dengan pertanyaannya Bang One, Komisi 3 terkait dengan gas. Baik, alhamdulillah.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah we. Kelingan di sana Pak Manang. Dina urogi maliki nomor telepon Pak Manang.
2: Ya, Pak Manang silakan.
0: Silakan.
4: Tabe. Mas cerita gas TV tahu we.
0: We seminggu nih turun gas terus gitu we Pak Manang.
4: Iya. Kapan anu Komisi 3 mau turun sidak?
0: Saya belum dapat informasi, saya coba hubungi Pak Ketua ini, belum direspon.
4: Oh, begitu.
2: Di kapan di begini,
4: begini Ambo Indo.
2: Iya.
4: Apalagi namanya. Itu anu, sekarang kan kelangkaan gas 3 kilo itu.
0: Iya.
4: Kan musim kemarau sekarang.
0: Iya.
4: Jadi ada beberapa teman saya yang minta gas dari daerah lain ini ya.
0: Iya, sidrap terutamanya.
4: Dan sempat saya komunikasikan itu bahwa memang dibutuhkan. Sampai berani beli 25.000 sampai 30.000. Itu kebutuhan di
0: bahkan 40 ada 40.
4: Nah, sekarang Ambo Indo saya dengar pula tadi bahwa ada penambahan dari Pertamina.
0: Iya. 34%.
4: Pertanyaannya sekarang itu setiap pangkalan kan ada SOP-nya dari agen,
2: ya.
4: Bahkan dari Pertamina kalau tidak salah ingat saya, karena saya ya. Ini pernah menjadi pangkalan tabung 3 kilo.
0: Iya.
4: Saya lupa tahun berapa kemarin ini.
0: Iya.
4: Nah, itu pangkalan yang boleh dilayani adalah orang-orang masyarakat yang ada di sekitar itu. Kan begitu aturannya.
0: Aturannya
4: itu yang harus diperjelas dulu nanti ketika Komisi 3 turun, mudah-mudahan Komisi 3 ini mendengar.
0: Iya.
4: Itu dulu yang harus diperiksa karena hampir semua pangkalan ketika kita mau pergi ambil semua yang kemana nana sepunah.
0: Iya, makor cerita.
4: Nah, karena kalau banyak kita mau buru itu yang kemana sepunah, apa dasarnya itu pangkalan yang kemana sepunah? Sementara aturannya itu, contoh misalnya pangkalan yang ya, ada di Kampung Pisang, karena saya di Kampung Pisang, itu ada berapa banyak pangkalan. Nah ini tuh Kampung Pisang, kada ada gelologeng. Ah, jadi saya lihat Ambo, itu ada, dia pernah paris cerita kata-kata. Karena pangkalannya ya kemeloki malah gas ke pangkalan na preser Pak agen saja.
2: Kakak ya.
4: Nah, pangkalan justru yang mau diperiksa itu nanti sama komisi 3 itu mana ngir data betul enggak? Kakak yang masuk di pangkalan itu adalah orang-orang pangkalan itu berada di wilayah masyarakat yang harus dilayani.
0: Iya.
4: Satu. Yang kedua, ini ada juga ada kasus ini ya, Mbok. Ada dua kasus. Kasus di reformasi itu ada teman karena memang butuh 21 baluran nih. Pangkalan ini. Itu kan sudah melanggar. Melewati harga head itu eceran tertinggi kalau tidak salah 18.500 ya kalau tidak salah.
2: Iya.
4: 21 baluran. Jadi kapan lewat dari headnya itu kan sudah pelanggaran nih. Nah, ada juga di jalan Abdul Qadir itu bahasanya begini, saya sodorkan ya Rukakai makanya Pak minta maaf kami tidak melayani sebelum di wilayah sekitar pangkalan ini selesai kami layani kecuali kalau ada lebihnya. Nah ini yang betul ini.
0: Harusnya begitu.
4: Ya harusnya begitu. Harusnya begitu Om. Nah jadi sekarang mudah-mudahan saya tahu jadwalnya dan saya dijinai lebo ambo katanya satu si bawah apa majama topi di kecuali kalau jam 1 lewat saya juga mau turun artinya maciocoki ke komisi telu berdasarkan pengalaman saya yang pernah jadi pangkalan ero nangin kawan kelingan nangin ambo maka dah bangun di kerja renangnya maka ada langganan bukan persoalan langganan itu bukan langganan kan pangkalan itu sudah diatur ada aturannya kecuali mungkin dalam situasi gas itu macet KI kaku macet KI dia ada pelanggaran lah
0: iya
4: artinya pelanggaran nyambo tidak diawasi KI karena dalam posisi
0: aman
4: kebutuhan itu terpenuhi kalau kebutuhan tidak terpenuhi masih setahu akhirnya semua masyarakat bisa melihat baik melanggar ya dia melanggar ya kan begitu ambok toh Pak Janggo
2: iya
4: nah begitu
0: oke okay, nanti kita cerita, teruskan
4: Pak gas 3 kilo ki
0: oke
4: kan begitu
2: iya
4: jadi kalau saya ini hanya sekedar saran pendapat ke komisi 3
0: iya.
4: Jangan hanya pangkalan periksa kakaknya itu masyarakat, tetapi komisi 3 harus memeriksa juga itu pangkalan maka dae cek kakakmu mana datamu saya mau lihat semua tapi insya Allah pasti tidak dia munculkan maka dae ini pak sementara kalau kita hitung itu pak ingat bahwa kebutuhan masyarakat itu terkait pemakai ya
0: iya.
4: Ani nah, arek Pak Balu. Apa iya mega wita maku ke ambo eh? Andai kata saya dikasih kuasa, Pak. Lah si nampo mi ulung. Jelas sekali itu, Pak. Iya renang agenge turun di pangkalan kan jelas hitungannya berapa?
0: Iya. Ya, nah, sudah ada semua database-nya itu, Pak. Apalagi kan kemarin itu ada program KTP untuk beli gas itu dicatat semua.
4: Nah. Coba nih gara pemerintah kota. Setiap masyarakat itu ada KTP, ada semacam kartu itu yang dipakai. Pangkalan tidak boleh melayani kalau tidak ada itu yang diterbitkan oleh pemerintah kota. Yakini dan perjelas ininya maksud saya aturannya jelas bahwa ketiga ketahuan langsung ditutup misalnya kerjasama ya, dengan pemerintah. Ya. Nah, itu yang tidak ada.
0: Ketegasan Pak.
4: Nah, iya mapekur Pak Janggo.
0: Iya.
4: Jadi kalau misalnya saya juga tuh cuma bicara ya.
2: Di Pak Dino. Pulang ya lanjut mungkin.
4: Ya.
0: Ya, itu terpengaruh ya, Pak. Itu kamu tahu. Oh,
2: lanjut ke.
4: Apa kanggo tapi temel utama. Jadi maksud saya begini ya, Mbo. Kalau misalnya tujuan kita ini bahwa kebutuhan gas 3 kilo ini masyarakat yang ada di sekitar itu bisa terpenuhi itu tadi. Kalau misalnya pangkalan melayani masyarakat sekitar pangkalan itu. Kan ada itu anunya aturannya. Mudah-mudahan tidak berubah itu aturan karena pernah saya jadi pangkalan. Cuman yeah, yeah. Lama nih. Nah, yang kedua ini apa? Ini hanya sekedar saya infokan ke masyarakat bahwa jangan sampai ada yang iming-imingki ya minta maka ada pangkalan mau dibuka.
0: Iya.
4: Toh, akhirnya berdampak pada penipuan.
0: Iya.
4: Ini karena ada agen Pambo saya sempat temui maka jangki percaya itu.
0: Oh,
4: itu modus itu.
0: Ya,
4: karena
0: ya,
4: sering ya. Itu oknum melakukan itu.
0: Ya, rawan.
4: Sekarang ini rawan ini marak itu penipuan seperti begitu.
0: Iya.
4: Macam cerita tabung gas 3 kilo ki Amboy.
0: Iya.
4: Anu ya.
0: Menggiurkan ini Pak di tengah keterbatasan begitu engkau tawari ki maka buat pangkala we.
4: Jangan ki. Lebih baik kalau dia sebut agennya di mana karena begini Mambo. Begini panjang kok.
0: Iya.
4: Kalau di daerah Pare-Pare ki itu yang harus layani ki adalah agen Pare-Pare bukan agen di luar dari Pare-Pare. Nah ini yang saya anu sementara saya tangani sekarang ini Pak Janggo.
0: Oh iya.
4: Ada ditipu itu orang, ditipu dijanji pangkalan. Ternyata diambil saja uangnya. Padahal itu pangkalan kan tidak ada pembayaran sampai 25 juta yang ada itu adalah agen menjual gas tabung beserta dengan isinya. Kalau misalnya 250 ribu per satu tabung dengan isinya, kalau 100 berarti 25 juta.
0: Iya.
4: Nah, isuruh di mahkamah aja 25 juta, kenapa isuruh tombol ditabung beserta dengan isinya, kan sudah penipuan itu.
2: Ya.
4: Kedua, itu tidak terdaftar di agen. Saya sudah telusuri itu. Ternyata tidak terdaftar namanya di agen. Nah, jelas penipuannya.
0: Iya.
4: Kan begitu Pak Janggo. Ini hanya menginformasikan ke masyarakat ya, bahwa betul, jangan betul. Tergoda dengan ada oknum itu.
0: Ya.
4: Mak janji-janji maka ada melo maki buat pangkalan padahal ujung-ujungnya penipuan.
0: Oke.
2: Iya, iya. Okay.
4: Jadi begitu Pak Janggo.
0: Iya.
4: Jadi kalau misalnya kembali ke Komisi 3, dia harus diperiksa juga itu datanya pangkalan.
0: Oke, waktu.
4: Kira itu masukan.
0: Iya.
4: Pak Janggo.
0: Waktu Pak.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Manan, terima kasih. Penelpon selanjutnya.
0: Silakan. Halo.
2: Ya.
1: Upaya nih Pak Manan apa kalah?
0: Apa dia jadi menurut pengakuan Nanang ya?
2: Iya.
1: Asyiknya kesalahannya. Angkap warga tuh malah pangkal apa mana?
2: Irona naik.
0: Hati-hati ki.
1: Boleh nak murusu kan tuh beragam ini nama ini pangkalannya ini agennya ini. Jadi ini wajah jolo Pak Mana 25 juta.
2: Irona ya Pak Mana maka dia kong katau tawari ki hati-hati.
0: Ini nama kada dia
2: nawati. Iya. Kalau ada yang tawari.
1: Tapi ini yang berkeliaran begini tuh pagi-pagi Pak Manang ya.
2: Ini nih iseng itu.
0: Ini iseng ini
1: Pak Manang. Tapi biasa ya. Urus sudureko ko lengah. Tapi ada yang pagi-pagi mau urusu.
2: Iya.
1: Ini dua urusu. Ini terrealisasi gitu deh. Onromobi gitu deh. Ya agak. Jadi bahaya kamu kaki, kamu kami manu di pangkal lagi.
2: Iya.
0: Hati-hati ki.
1: Oh, iya. Tapi masih warga tu, boleh apa ni dia malah no? Karena suruh kawan ni, kan harus kita minta izin di kelurahan.
0: Iya.
1: Jadi berarti maka dah, ayo je lo saling ini tak komili ni.
0: Ya, okay, Pak Manan. Mudah-mudahan Pak Manan masih mendengarkan. Mudah-mudahan bisa.
1: Ya, Pak Manan.
0: Ya, ketik saja Pak Manan nanti saya baca.
1: Mudah-mudahan mendengar di Pak Manan. Beri informasi bangun ini. Dapat tahu kita ni nak lui berapa akan kali korang dia. Lo kami memang kerbangun ni. Ni lo keluarga memandu pangkalan.
0: Ya.
1: Dapat tahu Pak Manan bisa ni tu pare-pare kayak itu. Boleh kita pindah tuaga. Agen dari mana?
5: jadi kita bisa apa biasa kukului mulai macam bulu pak manang ah ya di sini pak Mario ini lo malah pangkalannya.
0: Oh iya monitor dia ya, kami tak pernah pak manang.
5: Tidak pernah pak manang kerja. Kalau memang ada yang begini ya perlu apakah pak manang tahu orangnya atau bagaimana jangan sampai ya sesuatu itu masuk masalah macurita
0: orang Pare-Pare sementara terlapor ki.
5: Oh sudah terlapor
0: pak mana sih sekira-kira bangun ero ini tahu eh
5: ya itu jangan sampai pak manang magalah magulor tahu eh kan begitu tuh magulor ini bangun anggota aku Pertamina anggota aku beratnya warga aku. Berapa mana?
0: Oh, tiga kali tahun dah bangun dek.
5: Eh?
0: Tiga kali tahun dah.
5: Ya, mister itu nak?
0: Iya. Bangun dek tahu orangnya. Wah, tanah tu kan kota aku ya.
2: Hei, yang kota.
5: Iya lah. Tanah tu ke? Ya, kau itu ni berarti mister tu kak itu.
0: Mister ki garek.
5: Oh, mister kak di.
0: Iya.
5: Oh, mudah-mudah apa mana dek kalau boleh cabul kak. Tapi mungkin macam apa mana hotel pokok itu?
0: Ya, ya Pak Manang, siapa tahu di sangkum Pak kelunda wa ditapurangi bangun eh maka da tega monro misalna atau
5: ya, awak
0: ke ta anu.
5: Oke Pak Manang, siapa tahu informasi lebih banyak. Assalamualaikum Pak Manang.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ya ku terlapor ni apa korupo jambo itu tahu eh. Dena tu ade, dena wa di.
0: Di mana wa di anu? Itu orang terlapor belum.
2: Hmm?
0: Masih
2: bebas berkeliaran.
0: Ya, enggak Pak kok itu terlapor belum tentu salah.
2: Salah.
0: Salah anu gitu
2: ya.
0: Pencemaran nama baik.
2: Iya.
0: Mana
2: sih gitu. Tapi terlapor nih ceritanya berarti yang kena tumpuran lapor nih.
0: Kena tumpuran lapor Pak terlapor
2: ya.
0: Nih.
2: Iya, iya, iya.
0: Dia pun dilapor berarti enggak tahu mana.
2: Halo.
3: Halo toh.
0: Ya, silakan Pak manajer.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wang kalinge rona maka da melo si konversi dari kompor gas ke kompor
2: iya,
3: listrik.
2: Iya, konversi. Iya.
3: Tasila-sila kaya ko makiron ya sia ka smakor. Ya. Apa wetun na konversi dari kompor minyak tanah ke kompor
2: gas.
3: Ketelu ka pang pertama ke si kakak ko kelurahan e nang kana 77 ka kor.
0: Gas kena kompor gratis.
3: Iya. Kompor gratis. Pada tepelannya minyak tanah.
2: Ya.
3: Kamu pi kompor hoke telu.
0: Woi anda langgap itu biasa kompor hoke kurang di masyarakat
3: kasih. Iya, itu hanya jadi anu kasih di kota pang kasih kompor sama orang sama mbak. Ini saya sidik na 7 sih.
0: Kompor hoke ber mali bulibu nama celak.
3: Kompor hoke. Kompor hoke terakhir pakai biasa. Saya ke anu ini pers apa? Baju anu baju seragam rona aja cerita-cerita sebentar pi ko anu ini agak senegas ya.
0: Iya.
3: Imak kutana mak iya. Kada dik garuna di mak. Kan seperti tadi informasi masih mentah. Ada di SMA itu kan ada desil menurut impor dari Pak Dewan
0: B, iya.
3: Pak Sapi kan.
2: Iya.
3: Berdasarkan desil.
0: Iya.
3: Dik garuna di mak kutoroko SD SMP.
0: Karena begini. Ya, karena begini Pak Ahmad tabe saya potong karena iya. Sedikit pencerahannya Pak Dewan kemarin. Untuk SMP dan SMP, SD, TK itu masih tanggung jawabnya pemerintah, jadi dia perlu desir. Pemerintah daerah
3: sama.
0: Maksudnya, pemerintah daerah maksudnya.
3: Tanggung jawab pemerintah.
2: Pemerintah daerah.
0: Pemerintah kota maksudnya.
3: Kalau seperti itu, kenapa mesti kayak misalnya pembagian bantuan di dinas sosial pakai desir? Tanggung jawab daerah.
0: Ya,
3: aku tanya kak iya.
0: Mungkin karena, mungkin ini ya, mungkin.
3: Ya,
0: mungkin karena ini termasuk janjinya Pak Wali kemarin, makanya lebih spesifik ke situ tanpa desil.
2: Janji politik.
3: Nah,
2: politik.
3: Sekarang kenapa SMA tidak?
0: SMA 3, SMA itu
3: kewenangan. SMA tidak.
2: Iya, kewenangan provinsi kan.
3: Betul, kewenangan pendidikannya itu provinsi.
2: Iya.
0: Iya.
3: Kewenangan pendidikannya memang provinsi.
0: Iya.
3: Tapi persoalan baju begitu kan juga kira-kira kan buktinya tidak ada
0: kan
3: nah dia
0: kemarin Pak Wali itu
3: dia juga begini gratis. Dia juga itu warga Pare-Pare maksudnya berarti kalau begitu maksudnya negara gratis kami SD SMP berarti pilih kasih. Artinya iya mak bicaraan mak bicara to bebek nih sebetulnya.
0: Iya iya iya.
3: Bicara to bebek ki.
0: Ya, makanya
3: pilih kasih itu.
0: Makanya nih kemarin ada kesannya begitu.
3: Kenapa SMA yang kedua, yang kedua Pak Janggo tidak menutup kemungkinan, Pak Janggo tidak menutup kemungkinan ada orang tua peserta didik atau murid kayak istilahnya makukue pada MUI di SD SMP tidak menutup kemungkinan ada mereka yang mampu beli yang lebih bagus daripada itu.
0: Ya, memang.
3: Mau buktikah?
0: Iya.
3: Tidak usah dibuktikan. Ada sekolah-sekolah tertentu yang orang tua siswa itu bisa membantu sekolahnya.
0: Ya, biasanya.
3: Ada sekolah tertentu, itu tidak bisa dipungkiri.
0: Ya.
3: Karena mereka yang masuk di sana itu orang-orang tertentu juga.
0: Ya, bisa beli AC untuk anunya?
3: Iya, ya bisa beli AC untuk kelas anak masing-masing. Ini dari orang tua peserta didik. Kenapa tidak misalnya dipilah-pilah juga seperti itu? Supaya lebih merata, mungkin ada yang tidak mampu bisa disubsidi silang oleh yang mampu. Kumiru pemikiranku.
0: Iya. Tapi kira-kira.
3: Iya, pemikiran saya karena buktinya kan di SMA mau di desil. Berarti ada yang tidak terima kalau misalnya jadi yang seperti itu.
0: Iya.
3: Di pemberian bantuan juga di dinas sosial itu ada desil juga. Berarti kan dipilih-pilih juga.
0: Iya.
3: Kalau melo imak kada silisus imak kada pendidikan SD SMP itu pendidik wajib ceritanya. Ini memang negara juga memang wajib mensejahterakan rakyatnya.
0: Iya.
3: Iya, kalau memang bicara negara ini makanya saya bilang. Ke situ. Yang kedua, yang persoalan gas ya. Ya, ketua anu Pak Manang bagus juga Pak Manang. Kenapa memang tidak difungsikan seperti ambil misalnya karena ini bersubsidi dikasih barcode. Siapa yang beli? Ya tanya berapa dalam satu pekan misalnya. Kan begitu kendaraan kan mobil khususnya ke roda 4.
2: Yeah.
3: Itu kan ada batasannya. Sekian dia apa namanya boleh beli. Tidak boleh kalau tidak pakai barcode. Sama seperti itu tadi. Kenapa enggak dikasih misalnya dikasih nomor? Nomor lah, nomor antrian ke pokoknya apa kalau istilahnya itu bahwa hanya ini yang boleh membeli. Nah, kalau pemikiran saya kebocoran itu bukan terjadi di pangkalan. Tapi dia di
0: pengecer.
3: Pengecer, tapi tidak boleh juga dia, makanya ini pengecer sebenarnya yang perlu dia no. Berapa dia beli biasanya kan rata-rata kan dia beli misalnya rata-rata beli korus sekitarnya kan biasanya pengecer itu di sekitar-sekitarnya itu adalah langganannya kan ngirisan nih.
0: Yeah.
3: Sekarang dilihat wih mana kata pemegang di pengecer ini.
0: Iya.
3: Yeah. Kan bisa-bisa seperti itu kan bisa ditinjau ini di mana nama beli wih beli sih ini kan yang jadi bukan kalau menurut ya karena mungkin pangkala itu enggak berani juga main-main begitu walaupun yeah. Mungkin ada juga.
0: Betul.
3: Enggak berani karena pasti izinnya akan dicabut kalau ketahuan kalau main-main mata.
0: Bahasa kerennya disuspend.
3: Iya. Jadi kalau saya itu di pengecernya itu yang perlu jano. Jadi pengecer perlu dikasih barcode untuk pembelian, berapa jatahnya misalnya dalam setiap pembelian, berapa warga yang dia layani seperti itu. Saya kira itu barangkali pemikiran tapi kan lebih macam itu tentang wakil kita yang mewakili kita di sana dengan pemerintah untuk membuat regulasinya. Cuma kita kan ya saran-saran saja belum tentu menjadi solusi.
2: Oke, okay, yeah. Pak.
3: Oke okay, nih.
2: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu kami sampaikan Pak Janggo.
0: CDI.
2: Iya.
0: Sudah beberapa kali dipanggil kepolisian. Kemungkinan ini untuk Bang Ode dan teman-teman yang agen pangkalan yang baru ya. Oh, isen. Sudah beberapa kali dipanggil kepolisian. Kemungkinan minggu ini sudah gelar perkara oknum dugaan penipuan pangkalan gas 3 kilo berinisial M warga Parepare. Korban penipuan saat ini hasil investigasi saya ada 3 orang korban. Di antaranya sudah melapor ke polisi dan insya Allah minggu ini sudah digelar perkara.
2: Oke.
0: Ya.
2: itu informasi deh.
0: Iya, iro informasi ya. Nado.
2: Informasi Pak Manang?
0: Informasi Pak Manang, ya, iro anggota yang naseng anu penipuan.
2: Terima kasih Manang pura ki bergabung lomi, insyaallah sono posisi nang eto si runtuh-runtuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baca-baca mu Pak Manang.
6: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
7: Demikian acara obras obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
8: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
7: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
9: Insan Mesra, suasana harum mewarnai apel dan acara pica sambut Kapolres Parepare dari AKBP Indra Waspada Yuda pada pejabat baru AKBP Pungki Mahendra Borniawan. Kegiatan ini berlangsung di halaman Mako Polres Parepare, Jalan Andima Patola, Kurang Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Jumat 31 Juli 2020. 26. Dalam sambutan perpisahannya, KWP Indra Waspada Yuda mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh personil Polres Parepare yang telah mendukungnya selama menjabat kurang lebih 1 tahun 23 hari. Indra mengenang momen saat pertama kali berdiri di tempat yang sama ketika mengantarkan mantan Kapolres Parepare AKBP Dr. Arman Muiz dan kini harus berpamitan karena mendapatkan amanah baru sebagai Kapolres Sidrap. AKBP Indra menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin Polres Parepare terdapat sikap maupun kebijakan yang kurang berkenan. Indra berharap seluruh personil memberikan dukungan yang sama kepada Kapolres baru sebagaimana yang telah diberikan kepadanya. Menutup sambutannya, AKBP Indra memohon doa restu agar dapat mengembang amanah sebagai Kapolres Sidrap dengan baik. Sementara itu, Kapolres Parepare yang baru AKBP Pungki Mahendra Borniawan mengajak seluruh personil mempertahankan budaya kerja dan prestasi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Pungki menegaskan bahwa keberhasilan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas di Kota Parepare merupakan hasil kerjasama seluruh personil sehingga harus bertahan bahkan ditingkatkan. Pak Pungki juga menuturkan kedekatannya dengan AKBP Indra Waspada Yuda yang merupakan rekan satu angkatan sejak pendidikan kepolisian hingga jenjang pengembangan karir. Di akhir sambutannya, AKBP Pungki mengajak seluruh personil tetap menjaga semangat kekompakan dan menjalin silaturahmi dengan AKBP Indra Waspada Yuda yang kini bertugas sebagai Kapolres Sidrap.
7: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
10: Lintas Berita.
11: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
10: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
12: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
13: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
12: Ikan apa mau nak makan?
13: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
12: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
14: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Patatu.
2: Bagus toh.
3: And now
4: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102.8 atau kunjungi www.
1: Kenapa?
3: And now
4: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102.8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102.8 FM. Mesra nyanyi, nyanyi musik, informasi.

Mbak Tura ya di Bilik Car 102,8 Mesra FM menemani Insamsra pagi hari ini di ajang dangdutan ya. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan sukses dengan aktivitasnya di hari pertama bulan Agustus 2026.

Kali ini kita berlanjut lagi ke tembang selanjutnya, tembang lawas dari Roma Irama dengan Tabir Kepalsuan. Jadi teringat sama Bapak Jitahang di Lumpue, suka sekali dengan lagu ini.

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Adu an la ilaha illallah

Alhamdulillah wa syukurillah. Adalo ni me panesai dan niya fala hirangi tanda syukur kata lor sesi arajana kum Allah Taala. Sabari pamasi marajana rangi apangin ringan nalo padari kemana di tengah na jama-jamata urusa-urusata engkaki simata ruasiwi bola anak Allah Ta'ala nasabak dua telui pak kasiwiya memuari Allah Ta'ala natari malampui sininna pak kasiwiyata sabana sabari nari lolongangi urak karajana pamasiwi asalamakangi rilino asalewangangi mati resori munrina. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada loni me semata pamegewi salawata memuari barakatna salawata wa barakai pengallahu taala atau tungalinota lebih-lebih pamati resri mundri

secukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari sumpungina bacata. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Al-yadul 'alya khairun minal yadis sufla. Wabda' biman ta'ulu wa khairu sadaqati ma kana an zahri ghaniyin wa man yasta'fif yu'affahu Allahu wa man yastaghni yughnihi Allahu. Muttafaqun alaihi. Iwi hadis populer pangluta sahabat malebi sahabat Hakim bin Hizam kudu bariri kuriri kungallahu ta'ala kuritu. Iwi sahabat Hakim bin Hizam diantara sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuraki rampingnya kisana pangluta sahabat Hakim bin Hizam. Iwi sahabat Hakim, dia senang meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuresi wiring nelawi merelosi mundrina. Deneng keifak dereng iri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suatu ketika Nabi menasihati Hakim bin Hizam. Aga nasihatna Nabi ta, ya Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Eh Hakim, yero riasengnya warampara malunrai macan nitofi. Paman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Nigi nigi to sapai waram parange nasaba apa si kuah. Burika lahu fihi ifak baraka kengiritu waram paranna polir ngalata. Waman akhadahu bi isyrafi nafsin. Nigi-nigi tau sapai waram parangi riga ungkana nasibawai angwangan dengan dasar kerakusan dan ketamakan. Lam yubarok lahu fihi dikni fak baraka kengikuritu waram parana pulir pengalata. Wakana kalladhi yakulu wala yashba'. Orang yang seperti itu, kata Nabi, seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Ini adalah nasihat Nabi kepada sahabat Hakim bin Hizam. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kenapa sambungi wi pengajaran Nabi ta, maka deh tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sejak saat itu sahabat Hakim bin Hizam bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walladhi ba'ataka bil haqqi. Nangka isuruna pungalla ta'ala, nangka pungalla ta'ala mutusuki nasaba'atunga. La arzau ahadam ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Apa mulai weswe suruna pungalla ta'ala, di naumeluk marilalau lori padaku rupataku.

sahabat. Kan ada adat. Umat Islam dipimpin oleh Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tempona berkuasa panglupta Abu Bakar As-Siddiq. Nubi i Hakim bin Hizam. Ia dipanggil untuk diberikan dengan sebuah pemberian. Fa'aba ayakbalahu. Ia tidak mau menerimanya. Kemudian pada masa Umar, setelah sepeninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Hakim ini dipanggil lagi untuk menerima pemberian. Tetapi ia tidak mau menerimanya lagi. Dan ia buktikan ucapannya, falam yarza hakimu ahadan minan nasih

lima mundur ya wan. Wabda biman ta'ulu. Nania abbereko famule nasab risesena tau angke mareppe risesemu yarega keluarga. Agai pa pole riwi hak desa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seandainya dikasih pilihan, pilihlah al-yadul ulya, pilihlah tangan yang di atas dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Nah, rampian dari guru tah aga lebih rendah riasengi mak beri, aga lebih rendah riasengi masih dekah, aga lebih rendah riasengi berimpak. Maka dia yang diguruta bahwa idus sadaqati fi dunia wal akhirah. Yero alat biran nari sengi fasidaka fakbire manfaatna faidana natijana tanya bawa rilino nekelet tu matuk seri munri nari lolo ngengi alat biran nakur itu manfaatna nalai sara andre guruta. Aga lebih rendah ya sengi mak bereh. Ya ternyata ditemukan bahwa eng ke sepuluh lebih rendah wat diri lolo ngerilino. Nania eng ke to lima lebih rendah yang ke wat diri lolo ngeri serimundina pengalat taala. Jadi kumilu ibilak bilang sekurang-kurangnya eng ke sepuluh lima lebih rendah ya sengi. Al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Bahwa iduha fi dunya. Maka dia andri guruta aga lebih renna rilino. Yang pertama yadfa'ullahu biha anwa'an minal bala'i. Mancaji wifat tolak balah segegana abala nania musibah. Yeruria sengi abala musibah bencana banyak macamnya, banyak jenisnya. Ya. Baik yang ada di daratan, di lautan, di mana saja. Engka sedih kejadian. Jiwe kejadiannya kejadian di sebuah daerah. Ya. Engka pengusaha besar, pengusaha lopoh. Usahanya perdagangan antar pulau. Ya. Suatu ketika engka barana sedi kapala satu muatannya kapal besar tersebut alena iruwetu malak de cuaca ya udara kencang, ombak besar setinggi rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Ada komunikasi antara yang di laut dengan yang di darat. Ya, dihubungi sang pemilik perusahaan. Matalifungi agak senang toongke di tengah natasi. Ya, dengan menggunakan satelit. Maka deh malak deh ombak yang makukuh. Ombak setinggi rumah
Ya, ini risma kere selama kiga yare kan adik. Kapan tenggelam ini kapal, maka hancurlah sudah bisnis. Ya, singkat cerita, nasabah yewe pun newe, usaha biasa mingkelinga ceramah, biasa mingkelinga nasihat, biasa mingkelinga riasenge, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim. Maka de yaro riasenge agasana, yaro riasenge fasidaka, yadfa Allahu biha anwa minal bala'i. Mancaji fatulak balak. Akhirnya apa yang terjadi? Nasuri keluargana, pegawainna, untuk datang ke pinggir, untuk datang berbagi, membagikan sedekah di pinggir jalan. Pukul lampu merah, pukulna memberi sebanyak mungkin. Ya, memberi sebanyak mungkin di pinggir jalan, orang yang butuh, orang miskin, pokoknya dalam waktu singkat dikerahkan semua keluarga, pegawainya untuk membagi sedekah. Ya, alhamdulillah, apa yang terjadi kemudian, iku menurut pak kita mata. Ya, menurut persaksian dari orang yang ada di kapal itu, maka dari dia itu salama. Ya, menurut perhitungan manusia, maka dari teleman ini dia agak dia itu salama. Agak sebab malah ada tuni yang ingin kulit tuni busi melupu tuni ombak. Ya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, makbiri masih dekat. Ya, ia bersedekah sebanyak mungkin. Ya, orang miskin, orang yang butuh. Ya, termasuk ada juga timnya, keluarganya ke lampu merah. Ya, siapa orang yang bisa diberi, diberi, dibantu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya kapal hampir tenggelam yang berisi barang-barang bisnis yang mahal, akhirnya wassalamualaikum Allah taala. Ukuni mondro pentingna riasenge pengajar-pengajar agama. Ya, istilahnya sediakan payung sebelum hujan. Aja nabu sipin apa kisapa payung, sapa tak tu. Pasti sudah basah. Ya, mak motori dia senge ilmu pengetahuan, nasihat, pengajar-pengajar agama. Yang kelingamu, engkau tu matuk sewa waktu mancaji solusi boleh di masalah tak. Ya, boleh jadi saat ini yang kelinga bawah mijolok. Ya, besok-besok engkau masalah tak, ini akan muncul ke alam sadar kita. Wah, biasa irampir di pengajangir mesti raya. Maka deh yuru dia sengi fasidaka, yadfa'ullahu biha anwa'a minal bala'i. Kundingi natolak segai egana, segai rupanya riasangnya abala musibah bencana. Maduana nasa nabita, nasa andri guruta, yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asbabi barokatil malih. Ya, mancajiwi dua telu fasa bareng naifak paraka warang parata. Ya, pemilu kina fak paraka pungala ta'ala warang parata, berbagilah. Ya, pada ramping ki pengajian sebelumnya engkadali neweringi pungala ta'ala rabi watuna makkarobah ki tomakkarobah.
Ya, bahkan kalau perlu, jangan nanti bulan Zulhijjah, napa kimelo, apa si bulu duit. Sejak dari sekarang, ya, apa si engkau memang niat tak untuk makarobah, ya, purekik makarobah, niat sikit makarobah. Jadi luar biasa apalan ironia. Salah jadi prosesinya misalnya 10 Zulhijjah makarobah nih. Mana siki makare melosika makaroba Zulhijjah atau pimeng. Jadi mapa mulai robetui ireke ni niata. Lolongan ni apalah niak makaroba. Ya, terbayangkan yang roetan ya, roh mesti tahu. Ya, inilah keutamaannya berniat melakukan kebaikan. Jadi malalang ya, roh niat taruh salah mesti tahu ngetan. Masya Allah. Aku nareko sama fi ulas Zulhijjah nampak kemeringan rabi mencawai si makaroh batau weh. Ya, alhamdulillah lo ngomotu apalah na cuma yo nak niat ne di ni runtui niat setahun lamanya. Ya. Jadi termasuk mancaji sahabat nampak parakai waramparata pengalata. Mataluna nasandri guruta sababu insyirahi sodari warahatil qalbi. Mancaji sahabat nafacakari arota pengala ta'ala nania newiringi ketenangan ngatita. Ya, ada orang kaya dia tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan dan ketenangan. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ya, maka daki masa mana Pak Ustaz? Segala kebutuhannya terpenuhi, segala keinginannya dimudahkan, tapi dia tidak merasakan yang namanya ketenangan. Dia tidak merasakan yang namanya kebahagiaan. Yang dia rasakan hanya kenyamanan. Manri melundra, fasilitas serba mewah, fasilitas terpenuhi, tapi seolah-olah ada yang ia harapkan tidak pernah ia temukan. Ia mendapatkan penghormatan. Ya, ia mendapatkan penghormatan dari kiri kanan orang. Tapi seolah-olah dek narasa akan ia penghormatan manusia, ia tidak rasakan. Seperti ada sesuatu yang hilang. Akhirnya loko kuan reguruta, akadean reguruta, semua fasilitas hidup aku rasakan dan sudah terpenuhi, tapi samana dia panatana perasa aku papenadiku. Jadi Pak Guru Niko Andre Guruta, carilah anak yatim, carilah orang miskin, ya, jangan pakai orang ketiga. Ini langsung mak bereh, ya, ini langsung mak bereh, aja tasurongi. Ketika mak bereh ki
tacapu campak yero anak-anak yatim piatu. Ya, tacapu campak datang ki ke panti-panti asuhan, datang ki ke panti-panti jompo ini langsung mak berian. Ya, apa yang terjadi kemudian? Ia mencari anak yatim yang bisa dibantu. Kemudian ia memberikan sesuatu nainapa na capu-capu ulumna. Ya, na capu-campak ikas. Kemudian anak itu mengucapkan terima kasih. Ya. Tanah bodoh nampak barakai pengala ta'ala atau tungetah. Ya, terima kasih banyak. Bodoh nampak selamat ki pengala ta'ala. Ternyata sentuhan tangannya ke kepalanya anak yatim itu. Nampai muncul ya roh ya senge kebahagiaan yang dinanti-nantikan selama ini. Ya, kemudian tangannya dicium oleh sang anak yatim itu. Dia merasakan ada aliran kasih sayang yang mengalir. Ya, kalau selama ini ada orang yang jabat tangan atau mencium tangan karena ada maksudnya. Ya, tapi ternyata dari sang anak ini adalah cium tangan yang tulus. Dan itu bisa sampai ke hatinya orang kaya. Tongengi naseng andri gurutah. Maka dia ruria sengi fasidaka. Sababu insyirahis sodari. Warahatil qalbi. Ya. Mancaji sabai. Nacakari arota. Mungala ta'ala nan niya. Neweringi resengi ketenangan dan kebahagiaan. Ya, saya kira pura mana irasakan iwe. Ya, ketika kita menolong, ketika kita membantu, ada rasa bahagia. Ya, ada rasa kelapangan dada. Irasakan ariko matuluki rifadat tarufatau, mabereki rifadat tarufatau. Aga binasan rigurta mutahhiratun lil mali. Ya, mancajiwi pape paci pole riwaramparata. Nah, termasuk ni bema seke waramparange. Ya, seke pitarae. Ya, seke pitare mancaji pape paci ri landroaleta sekewaran parange pape paci riwaran parata malimanna nasandri guruta dawa unlil amrodil jasadiyat mancaji pak burah mancaji pak burah rilasa agasana rilasa watak kaleta nania mancajitui dawa unlil amrodil kolbiati mancajitui pak pura rilasa atita. Ya, dawu mardakum bis sadaqah pada burewi tomalasamu nasabak fasidakah. Ya, ada orang yang pernah membuktikan ungkapan ini berobat dengan sedekah. Ya, ada orang yang ke dokter, ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Ya, maka dia dokter iwila sata pak sudah harus dioperasi.
karena sudah lama ini penyakit tak, dan ini sudah harus dioperasi. Kemudian makutana-kutana ini makde kira-kira mandi-mandi siaga biaya operasi nak. Ya, setelah dihitung-hitung didapatlah angka sekian. Ya, orang ini sepulang dari rumah sakit ini ningkelinge ye ceramah maka de gurewi tomala samu nasabah pasti dekah. Ya, akhirnya ma pikiri maka de syagaru dendre biaya operasiku sekian puluh juta, yakin bismillah yenaro biaya operasi saya sedekahkan. Ya, akhirnya nak bagi ngetong dia bagikan kepada orang-orang yang berhak yang bisa menerima sedekahnya. Walhasil apa yang terjadi kemudian, tibalah saatnya dia harus dioperasi. Sebelum dioperasi, diperiksa menjolo di dokter. Setelah diperiksa makanya dokter agak pak pura-pura tanda. Ya, makanya kenapa dok? Makanya ini jika agarulah satu biasa. Tak dingin. Akhirnya tidak jadi operasi. Makanya dia semakin yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Ini banyak cerita-cerita, kejadian-kejadian, kisah-kisah yang ada di tengah kita. Bagaimana faedah manfaat daripada sedekah. Mafitunna nasa ande guruta amanun minal khawfi. Ya, berengi rasa aman boleh di ametorengi. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba nampak engkau muncul perasaan was-was, khawatir, deniris sama kena boleh pegah. Cara tak patat dengi roh rasa khawatir agai kumai yang muncul tiba-tiba langsung bersedekah. Ya, termasuk iwe namalakan reguruta. Ya, yaro namalakan reguruta ketika mau melakukan perjalanan sebelum berangkat masih deke jolo. Ya, aga sabana nasaba maka dede nasiris maka de aga jimatu kejadi aku kulalag. Akhirnya dia bersedekah, alhamdulillah perjalanannya diberi kelancaran dan kemudahan. Jadi ada jaminan keamanan. Nah, dan ternyata inilah yang diperhatikan keluarga-keluarga di kampung. Ya, ekomele joka agak senang masih reke jolok ya kepada keluarga yang mengantar atau yang ada pada saat itu. Agak kata nero termasuk mana ni amanun minal khawfi. Jadi inilah sebagian yang sempat kami sampaikan. Maka dia yang kemupa seisana alap birener ya sengi fawaidu sadaqati. Ya, aga alap birener di cener ya sengi aliyadul ulgia khairu minal yadisukla
Mudah-mudahan nafak barakai pun Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzuqana fahman sahiha. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra-nya Mesra.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Desil Bansos bergeser pasca penggabungan data. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare sampaikan warga bisa ajukan sanggahan dan verifikasi faktual.
4: Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak bisa, itu tidak benar itu. Jadi boleh dilakukan. Jadi kita juga sudah berapa kali memfasilitasi warga yang desilnya dulunya masuk dalam desil 1 sampai 4, tapi karena tiba-tiba ada penggabungan data menjadi DTESN, menjadi desil 6, bahkan menjadi desil 8, itu kita usulkan untuk adakan perubahan. Dan apabila bisa dilakukan perubahan karena sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada dan berdasarkan pertan, verifikasi dan validasi, memang diketahui bahwa yang bersangkutan memang
3: hadir di ngopi berjamaah. Sampai sarjana hukum tegas peran DPRD sebagai penyambung lidah rakyat dan ajak masyarakat menebar kebaikan.
5: Jika mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka

0: selalu berbuat baik. Karena yakin pada intinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya.
1: Tingkatkan kapasitas pelayanan DP3 Parepare gelar pelatihan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
2: Ada di

0: Kelurahan dan Kecamatan dan DPC Daat Kota Parepare. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan para staf dan pelayanan.
1: Dugaan pengoplosan beras Bulog di Parepare, Kapolres menegaskan masih menyelidiki dan belum ditemukan indikasi.
2: Ya, kita sudah keliling kepada beberapa mitra dari Bulog, antisipasi atau atas dugaan terjadinya pengoplosan beras. Tetapi sampai saat ini, ada beberapa saksi yang kita minta keterangan belum menunjukkan adanya pengoplosan. Tapi tetap kami lakukan penyelidikan. Sudah kita minta keterangan, ya. Jadi dari Isan pihak Bulog pun belum mengetahui terkait dengan proses pengoplosan ini. Tapi kita masih proses penyelidikan.
1: Insan Mesra, warga Kota Parepare yang mendapati data desil bantuan sosial yang bergeser pasca penggabungan data nasional diimbau tidak panik. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir memastikan data tersebut masih bisa diubah melalui mekanisme verifikasi dan validasi atau PERPAL. Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan bahwa pergeseran desil dari kategori penerima bansos ke desil 5 ke atas umumnya disebabkan oleh integrasi sistem satu data KTP seperti adanya reward kredit atau transaksi keuangan. Namun pemerintah tidak mengunci data tersebut jika tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat.
3: Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak bisa, itu tidak benar itu. Jadi boleh dilakukan. Jadi kita juga sudah berapa kali memfasilitasi warga yang desilnya dulunya masuk dalam desil 1 sampai 4, tapi karena tiba-tiba ada penggabungan data menjadi DTESN, menjadi desil 6, bahkan menjadi desil 8, itu kita usulkan untuk adakan perubahan dan bila bisa dilakukan perubahan karena sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada dan berdasarkan PERPAL, verifikasi dan validasi, memang diketahui bahwa yang bersangkutan memang...
1: Jika malu menambahkan, warga dapat mengajukan perbaikan data melalui pengurus RT RW, kelurahan, kecamatan, langsung ke dinas sosial maupun melalui aplikasi di ponsel. Pihak kelurahan dan dinsos pun diminta bergerak cepat agar proses verifikasi tidak memakan waktu lama. Insan Mesra hadir dalam program Dialog Ngopi Berjamaah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapte Sarjana Hukum, menegaskan peran anggota legislatif bagi penyambung lidah masyarakat, sekaligus mengingatkan batasan fungsi kewenangan antara DPRD dan pemerintah daerah. Sapte Sarjana Hukum menjelaskan, hak eksekusi pembangunan tetap melekat pada pemerintah daerah, sementara DPRD berfokus menjalankan 3 fungsi utama, yakni fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuatan peraturan daerah. Sapte pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus saling membantu dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Jika kamu tidak mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmumu. Jika juga tidak mempunyai ilmu untuk disedekahkan, maka cukup niatkan untuk berlaku baik. Tak perlu menjadi yang terbaik, yang pastinya kita yakini bahwa selalu berbuat baik. Karena yakin pada intinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya.
1: Insan Mesra, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare menggelar pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Kamis 30 Juli 2026 bertempat di Lagota KPN Resto, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kegiatan ini diikuti oleh gabungan tenaga pendidik sekolah dasar, tenaga medis puskesmas sekota Parepare, pengurus layanan berbasis komunitas atau LBK tingkat kelurahan dan kecamatan, serta jajaran staf DP3A Parepare. Kepala Bidang DP3A Kota Parepare, Haji Cica Maludi menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan para petugas layanan dalam merespon serta mengadvokasi kasus-kasus kekerasan di masyarakat.
0: Unsur tenaga pendidik yang ada di sekolah dasar dan dari tenaga puskesmas sekota Parepare serta LBK KK kelurahan dan kecamatan dan DP3A Kota Parepare. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan para staf dan pelayanan.
1: Manfaat pelatihan yang dirasakan langsung oleh para peserta, perwakilan layanan berbasis komunitas Galung Mariase Ilham mengapresiasi materi manajemen kasus yang dirinya sangat aplikatif untuk pendamping hukum di lapangan.
5: Ini sangat membantu terkait pelatihan ini, karena sama sekali saya selaku orang yang berkecimpung dalam kegiatan bantuan-bantuan hukum, ini baru mengalami hal ini, adanya pelatihan manajemen kasus, dan saya anggap ini sangat baik untuk membantu teman-teman yang lain. Sebaiknya sih harusnya ada tahapan-tahapan yang ini, boleh dikatakan ini tahapan pertama untuk bagi saya dan teman-teman yang mengikuti pelatihan ini. Sebaiknya untuk dalam waktu dekat ini, atau kalau bisa dilakukan lagi untuk meningkatkan wawasan kita terkait bagaimana cara penanganan apabila ada kasus di sekitaran kita.
1: Melalui pelatihan ini, DP3 Kota Parepare berharap sinergi antar lembaga dan komunitas dapat semakin solid dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak di Kota Parepare. Insan mesra, pihak kepolisian Resort Parepare tengah mendalami dugaan pengoplosan beras Mitra Bulog. Meski telah memeriksa sejumlah saksi dan lokasi, polisi menyatakan belum menemukan indikasi kecurangan tersebut. Kapolres Parepare AKBP Indrawaspada Yuda menjelaskan bahwa tim Satreskrim telah turun langsung melakukan penelusuran ke beberapa Mitra Bulog sebagai langkah antisipasi. Klarifikasi juga telah dimintai dari pihak Bulog.
2: Saat ini dari teman-teman dari Reskrim sedang melakukan proses penyelidikan. Ya, kita sudah keliling kepada beberapa mitra dari Bulog, antisipasi atau atas dugaan terjadinya pengoplosan beras. Tetapi sampai saat ini sudah beberapa saksi yang kita minta keterangan belum menunjukkan adanya pengoplosan, tapi tetap kami lakukan penyelidikan. Sudah kita minta keterangan, ya. Jadi dari pihak Bulog pun belum mengetahui terkait dengan proses pengoplosan ini, tapi kita masih proses penyelidikan saja.
1: Polisi memastikan akan terus mengawal rantai distribusi beras di Kota Parepare agar tetap aman dan sesuai dengan aturan.
6: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kotak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa Mona makan?
6: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk

Alhamdulillah wa syukurillah. Adalo ni me panasai dan ni fala hirangi tanda syukur katalur sesi arajana ku Allah taala. Sabari famasi marajana rangi apangin ringan nalo padari kemana. Di tengah na jama-jamata urusa-urusata engkaki simata ruasiwi bola anak Allah Ta'ala nasabak dua telwe pakasiwia memuari Allah Ta'ala atarima lempui sininna pakasiwiata sabah nasabari narilolongangi urak karajana pamasiwi asalamakangi rilino asalewangangi mati resori mundi. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada loni me semata pemegewi salawata memuari barakatna salawata wa barakai Allah taala atau tungalinota lebih-lebih mati resri mundri barakatna salawata kawanangi lulungangi syafa'atun nabi patulunna nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.

bab yang menjelaskan tentang keutamaan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari sumpungina baca ta. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'alya khairun minal yadis sufla wabda' biman ta'ulu wa khairus sadaqati ma kana an zahri ghaniyin wa man yasta'fif yu'affahu Allahu wa man yastaghni yubnihillahu muttafaqun alaih. Iwi hadis se'i populir panguluta sahabat melebi sahabat Hakim bin Hizam kudu bari rifuri rifungallahu ta'ala kuritu. Iwi sahabat Hakim bin Hizam di antara sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuraki rampingnya kisana panguluta sahabat Hakim bin Hizam. Yewi sahabat Hakim, dia senang meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuresi wiring nelawi merelusi mundina. Dineng keifak direng iri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suatu ketika Nabi menasihati Hakim bin Hizam. Aga nasihatna Nabi ya Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Ya Hakim, jerur ya sengi warang parang malunrai macan nitofi. Paman akhadahu bisakawati nafsin burikalahu fi. Nigi-nigi to sapai warang parangi nasabah apa si kuah. Burikalahu fihi ifak baraka kengiritu waramparanna polir ngalla ta'ala. Waman akhadahu bi isyrafi nafsin. Nigi-nigi to sapai waramparangi riga ungkana. Nasibawai angwangan. Dengan dasar kerakusan dan ketamakan. Lam yubarok lahu fihi. Dikni fak baraka kengikuritu waramparan napulir pengalata. Wakana kalladhi yakulu wala yashba'. Orang yang seperti itu kata Nabi, seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Ini adalah nasihat Nabi kepada sahabat Hakim bin Hizam. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kenapa nasambungi wi pengajaran Nabi ta? Maka dai tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sejak saat itu sahabat Hakim bin Hizam bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walladhi ba'ataka bilhaqqi, nangka isuruna pungalla ta'ala, nangka pungalla ta'ala mutusuki nasaba'atunga, la arzau ahadam ba'daka syai'an, hatta ufariqat dunya. Apa mulai wesui suruna pungalla ta'ala di nau meluk marilalau lori padaku rupataku.

Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tempona berkuasa panglupta Abu Bakar As-Siddiq. Nubi i Hakim bin Hizam. Ia dipanggil untuk diberikan dengan sebuah pemberian. Fa'aba ayakbalahu. Ia tidak mau menerimanya. Kemudian pada masa Umar, setelah sepeninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Hakim ini dipanggil lagi untuk menerima pemberian. Tetapi ia tidak mau menerimanya lagi. Dan ia buktikan ucapannya, falam yarza hakimu ahadan minan nasih

lima undur dia wajah. Wabda biman ta'ulu. Dan niya abbere ko pamule na sa prisesena to angke marepe risesemu yare ka keluarga. Agai pa pole riwi hadesa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seandainya dikasih pilihan, pilihlah al-yadul ulya, pilihlah tangan yang di atas dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Narampian dari guru tah aga lebih rendah dia sengi mak beri, aga lebih rendah dia sengi masih dekah, aga lebih rendah dia sengi berimpak. Maka dia yang dari guru tah bahwa idus sadaqati fit dunia wal akhirah. Yero alat biran naria sengi fasidaka fakbire manfaatna faidana natijana tanya bawa rilino nekeletu matuk serimunri nari lolongan alat biran nakur itu manfaat nalai sara andri guruta. Aga lebih rendah ya sengi mak bereh. Ya ternyata ditemukan bahwa engke sepuluh lebih rendah wadiri lolong rilino. Nania engke to lima lebih rendah yang ke wadiri lolong rilimundina pungalah ta'ala. Jadi kumilu ibilak bilang sekurang-kurangnya engke sepuluh lima lebih rendah ya sengi al yadul ulya khairum minal yadis sufla bahwa iduha fit dunya. Maka dia andri guruta aga lebih renna rilino. Yang pertama yadfa'ullahu biha anwa'an minal balai mancaji wifat tolak balah segegana abala nania musibah. Yeruria sengi abala musibah bencana banyak macamnya, banyak jenisnya. Ya. Baik yang ada di daratan, di lautan, di mana saja. Engka sedih kejadian. Jiwi kejadiannya kejadian di sebuah daerah. Ya. Engka pengusaha besar, pengusaha lopoh. Usahanya perdagangan antar pulau. Ya. Suatu ketika engka barana sedi kapala satu muatannya kapal besar tersebut alena iruwati malak de cuaca ya udara kencang ombak besar setinggi rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Ada komunikasi antara yang di laut dengan yang di darat. Ya, dihubungi sang pemilik perusahaan. Matalifungi agak senang toongke di tengah natasi. Ya, dengan menggunakan satelit. Maka deh malak tei ombak yang makupi. Ombak setinggi rumah
Ya, ini risma kere salama ki gayare kan adik. Kapan tenggelam ini kapal, maka hancurlah sudah bisa. Ya, singkat cerita nasabak yewe pun newe usaha biasa mingkelinga ceramah, biasa mingkelinga nasihat, biasa mingkelinga riasenge majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim. Maka de yaru riasenge agasana, yaru riasenge fasilaka, yadfa Allahu biha anwa minal bala'i. Mancaji fatulak balah. Akhirnya apa yang terjadi? Nasuri keluargana, pegawainna, untuk datang ke pinggir, untuk datang berbagi, membagikan sedekah di pinggir jalan. Pukul lampu merah, pukulna memberi sebanyak mungkin. Ya, memberi sebanyak mungkin di pinggir jalan, orang yang butuh, orang miskin, pukulna dalam waktu singkat dikerahkan semua keluarga, pegawainya untuk membagi sedekah. Ya, alhamdulillah apa yang terjadi kemudian, iku menurut fak kita mata, ya menurut persaksian dari orang yang ada di kapal itu, maka dari dia itu salama. Ya, menurut perhitungan manusia maka de teleman ini jaga kan dena to salama aga sabak malak de tuni yang ingih kulituni busie muluputuni ombak. Ya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala mak peri masih dekeh. Ya, dia bersedekah sebanyak mungkin, ya orang miskin, orang yang butuh, ya termasuk ada juga timnya, keluarganya ke lampu merah, ya siapa orang yang bisa diberi, diberi di bawah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kapal hampir tenggelam yang berisi barang-barang bisnis yang mahal, akhirnya pas salama itu Allah Ta'ala. Aku ini menurutkan dari asangnya pengajar-pengajar agama, ya istilahnya sediakan payung sebelum hujan. Aja nabu sifin apa kisapa payung sapa tatu pasti sudah basah. Ya, maka motori dia sengi ilmu pengetahuan, nasihat, pengajar-pengajar agama, yang kelingamu, engkau tu matuk sewa waktu, mencaji solusi boleh di masalah tak. Ya, boleh jadi saat ini, yang kelingam bawah, mijolok. Ya, besok-besok, engkau masalah tak. Ini akan muncul ke alam sadar kita. Wah, biasa irampir di pengajangi di mesti raya. Maka de yero riasenge fasidaka yat fa Allahu biha anwa aminal bala. Undingi natolak segai egana segai rupan riasenge abala musibah bencana. Maduana nasanabita nasandri guruta yang diambil dari Al-Qur'an, yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asbabi barokatil mali. Ya, mancajiwi dua telu fasa bareng naifa baraka waram parata. Ya, pemelu kina fa baraka pungala ta'ala waram parata, berbagilah. Ya, pada orang pengeki pengajian sebelumnya, engkau dalil neringi pungala ta'ala rafi wa tuna makkaroba ki tu makkaroba
Ya, bahkan kalau perlu, jangan nanti bulan Zulhijjah, napa kimelo, apa si bulu duit. Sejak dari sekarang. Ya, apa si engkau memang niat tak? Untuk maktarobah. Ya. Kurekik maktarobah, niat sikit maktarobah. Jadi luar biasa apalah neronia. Jadi prosesinya misalnya 10 Zulhijjah makaroba nih. Mana siki makare melosika makaroba Zulhijjah topi meng. Jadi mapa mulai rubetui ireke ni niata. Lulungan ni apalah niat makaroba. Ya, terbayangkan yang rohitan, ya roh, mesti tahu. Ya, inilah keutamaannya berniat melakukan kebaikan. Jadi, malalang ya roh niat, roh salah, mesti tahu ngetan. Masya Allah. Aku nareko sama fi ulas Zulhijjah, napa kemeringan rabit. Mencawai si makaroh, batau weh. Ya, alhamdulillah, lo ngomotu apalah, nah cuma yo nak niat ni di runtui niat setahun lamanya. Ya. Jadi termasuk mancaji sabak nafak paraka i warang parata pengalata. Mataluna nasandri guruta sababu insyirahi sodari warahatil qalbi. Mancaji sabak nafacah karya rota pengalah ta'ala dan niya newiringi ketenangan ngatita

Ada orang kaya. Dia tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan dan ketenangan. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ya, maka daki masa mana Pak Ustaz. Segala kebutuhannya terpenuhi, segala keinginannya dimudahkan, tapi dia tidak merasakan yang namanya ketenangan, dia tidak merasakan yang namanya kebahagiaan. Yang dia rasakan hanya kenyamanan. Manri melundra, fasilitas serba mewah, fasilitas terpenuhi, tapi seolah-olah ada yang ia harapkan tidak pernah ia temukan. Ia mendapatkan penghormatan, ya. Ia mendapatkan penghormatan dari kiri kanan orang. Tapi seolah-olah dek nerasa akan ia penghormatan manusia, ia tidak rasakan. Seperti ada sesuatu yang hilang. Akhirnya loko aku andri guruta. Akade andri guruta. Semua fasilitas hidup aku rasakan dan sudah terpenuhi, tapi semana dia pernah tenap perasa aku papenadiku. Jadi Pak Guru Niko Andre Guruta, carilah anak yatim, carilah orang miskin, ya, jangan pakai orang ketiga. Ini langsung mak bereh, ya. Ini langsung mak bereh aja tasurongi. Ketika mak bereh ki, tercampur campak yero anak-anak yatim piatu. Ya, tercampur campak. Datang ki ke panti-panti asuhan, datang ki ke panti-panti jompo. Ini langsung mak bereh. Ya, apa yang terjadi kemudian? Ia mencari anak yatim yang bisa dibantu. Kemudian ia memberikan sesuatu nainapa na capu-capu ulunah. Ya, na capu-campak ikas. Kemudian anak itu mengucapkan terima kasih, ya, karena foto nampak barakai pengalat ta'ala atau pengetah, ya, terima kasih banyak foto nampak selamat pengalat ta'ala. Ternyata sentuhan tangannya ke kepalanya anak yatim itu, nampai muncul ya roya senge kebahagiaan yang dinanti-nantikan selama ini. Ya, kemudian tangannya dicium oleh sang anak yatim itu. Dia merasakan ada aliran kasih sayang yang mengalir. Ya, kalau selama ini ada orang yang jabat tangan atau mencium tangan karena ada maksudnya. Ya, tapi ternyata dari sang anak ini adalah cium tangan yang tulus, dan itu bisa sampai ke hatinya orang kaya. Tongengina sengan riguruta, maka dia ruria sengi fasidaka, sababu insyirahi sodari, warahatil kalbi. Ya, mancaji sabai, acakari arota, mengalah ta'ala nan niya,
nyeringi resengi ketenangan dan kebahagiaan. Ya, saya kira puramani rasakan iwe. Ya, ketika kita menolong, ketika kita membantu, ada rasa bahagia. Ya, ada rasa kelapangan dada dirasakan nariku matuluki daripada terwato maberiki daripada terwato aga binasan rikuruta mutahhiratun lil mali. Ya, mancajiwi papipati boleh diwaramparata. Nah, termasuk ni memang seke orang parangi, ya seke pitarai, ya seke pitarai mancaji papipaci di landrualeta, seke orang parangi papipaci di orang parata. Malimana nasandri guru tak dawa unlil amrodil jasadiyat. Mancaji Pak Pura, mancaji Pak Pura rilasa agas tena, rilasa watak kaleta, nantinya mancaji tui dawa ulil amro dil kalbiati, mancaji tui Pak Pura rilasa atita. Ya, dawu martua kumis pada kau, pada Purewi, pada Purewi tomalasamu nastapa pasca. Ya, ada orang yang pernah membuktikan kapan ini berobat dengan sedekah. Ya, ada orang yang ke dokter, ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Ya, maka dia dokter diwila sata pae sudah harus dioperasi karena sudah lama ini penyakit tak, dan ini sudah harus dioperasi. Kemudian waktu tanah kutana ini maksudnya kira-kira mandi-mandi jago biaya operasi. Ya, setelah dihitung-hitung didapatlah angka sekian. Ya, orang ini sepulang dari rumah sakit ini ningkelingi iwe caramat maka de Purewi tomalasamu nasaba pasti dekat. Ya, akhirnya mapikir ni maka de syagaru dendri di operasiku sekian puluh juta, yakin bismillah jenaro biaya operasi saya sedekahkan. Akhirnya nak bagi ngetong ya bagikan kepada orang-orang yang berhak yang bisa menerima sedekahnya. Walhasil apa yang terjadi kemudian, tibalah saatnya dia harus dioperasi. Sebelum dioperasi, baris tapi menjolo di dokter. Setelah diperiksa maka dia dokter agak pak pura-pura tante. Ya, maka dia kenapa dok? Maka dia ini je kaki rula satu rupiah. Tak tinggi. Akhirnya tidak jadi umrah.
Makanya dia semakin yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa obatilah perang sakitku dengan obat. Ini banyak cerita-cerita, kejadian-kejadian, kisah-kisah yang ada di tengah kita. Bagaimana faedah, manfaat daripada sedekah. Begitunna nasande guruta amanun minal khaufi. Ya. Diberingi rasa aman boleh di ambil orangnya. Ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nampak muncul perasaan was-was, khawatir, denir sama kena boleh pegang. Bicara tak patat dengnya roh rasa khawatir agak komai yang muncul tiba-tiba langsung bersedekah. Ya. Termasih iwe namalakan di guruta. Ya. Kira namalakan di guruta. Ketika mau melakukan perjalanan. Sebelum berangkat masih dengke jol. Ya. Aga sabana na sawa. Maka dini na siris na maka dia agi jimat. Jadi aku pula lagi. Akhirnya dia bersedekah, alhamdulillah perjalanannya diberi kelancaran dan mudah. Jadi ada jaminan keamanan. Nah, dan ternyata inilah yang diperhatikan keluarga-keluarga di kampung. Ya, itu milih juga Agustina. Pasti rekai jolok. Dan kepada keluarga yang antar atau yang ada pada saat agak kata Nero termasuk mana ni amanul inalko jadi inilah sebagian yang sempat kami sampaikan maksudnya kemupa di sana alat pirannya biasanya bawa itu sadaqat ya ada alat pirannya di kena biasanya al-yadul ulia khairu minal jadis kemudahan apa barakai Allah Ta'ala wallahu a'lam alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rabbana zidana ilman nafi'ah warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yahya', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bluetooth mode.

الله أكبر الله

أشهد أن محمد أشهد أن

ada kah

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

teriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekat di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

بأمري وأنقذ تأملي سنبقه قولي. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله asabari pamasina Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kisi memang napoto oleh rahmatnya dicu untuk pasiner ini pak kesiata yaitu sampai subuh nasai berjamak amagi-magi kita Allah Subhanahu wa taala mari merenung dari mana sabana sabari mencaji lalang assalamakam untuk assalamualaikum ta'lino lebih-lebih assalamualaikum ta'akhirat insyaAllah. Selanjutnya salawat tamat petuta lawari alayna melabih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang menjadi aku cara melabih untuk ini sinar patawih. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Jadi pada pengajian Jumat subuh berkah ini insyaAllah tausiah akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Said Khudri SH dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Oleh kerana itu, untuk membebaskan waktu, jadi mari bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita semua, kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada guru kita, waktu dan tempat disilahkan. Tabarakallah.

Jadi agak-agak kami nak batuai. Yang hari itu sadar diri. Misang alena posisina tu lebok ni tanah. Tujuan dia dihidupkan di dunia ini dia akan paham lau-launa kehidupannya. Jadi ada orang hidup di dunia ini sekadar hidup menurut nafas sunnah elo-elona, tidak mengikuti aturan-aturan agama dan menurut apa yang dia lihat. Nareku angka tau nita masan-nasan yang ibiru nacin rulai dia namilu manrasa-rasa, termasuk manrasa-rasa ditujunna ibadai menurut hawa nafsu. Angka tau atan nafung Allah Ta'ala, dia punya tujuan hidup. Nenapa ni nan rasa-rasai alena imak gilino nan rasa-rasai lebih-lebih paham kehidupan akhirat. Mujahadahnya besar, kesungguhannya besar dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Nah, jemaah sekalian kami hormati, inilah hakikat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inaritu punya tujuan hidup. Angka agak yak kata ni masa ilalana tutungetta aga yero yanahe ad-din agamata

0: Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah
1: tempat batu sisa ditambah sedikit untuk berkurban.
2: Yang kedua kita menabung baik di sekolahnya nanti ketika naik kelas tahun depan. Anak-anak naik kelas itu butuh 1 sampai 2 juta. Minimal nabung 10 ribu per hari, 25 hari, 250. Kalau misalnya mamanya menabung untuk...
3: Mungkin bisa Bapak lanjut meyakinkan masyarakat ya, biar tidak takut sama pegadaian.
2: Sama pegadaian karena ribanya. Ya, betul ya. Saya
4: tidak putus samanya orang mati. Itulah doanya anak yang soleh. Demikian.
5: Meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Demikian.
3: Mungkin bisa Bapak lanjut. Mungkin bisa Bapak lanjut meyakinkan masyarakat ya, biar tidak takut sama pegadaian.
2: Saya
3: mungkin bisa Bapak lanjut meyakinkan masyarakat ya, biar tidak takut sama pegadaian.

Angka mau we borta. Tapi yeru nata jenge, tapi we bosi. Beberapa hari yang lalu, dua telu pak galu puritanya mah kedabati tetap tambahi wigalungi wai. Dimitun apa ada we bosi? Dimitun apa ada? Makalemi. Padahal wai mato. Bedanya hadirin sekalian, air hujan itu filternya luar biasa. Demetun apa ada? Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Jadi ye memato tu ye bosi na paturu pung Allah Taala angka meto aga-aga na tarukur manca ji pamase. Untu tanatanangi. Na ye to na hebat na we bosi de na limpah. De na tak bolo. Tetesan-tetesannya itu rahmat. Bahkan menurut Andi Gurunta, Profesor Nasaruddin Umar, waktu beberapa hari yang lalu kegiatan haulnya Andi Gurunta Yunus Marta di Macanang, setiap tetesan hujan itu adalah rahmat dari Allah, dan setiap tetesannya itu didampingi oleh malaikat. Berarti ya memang tu ya hewa ibu siwe malakda irenuam malakda ibutuhkan. Bahkan hujan inilah yang menghidupkan dunia pada saat matinya. Jadi menurut riwayat, dunia ini sebelum dihuni oleh manusia dan beberapa makhluk itu hampa, kosong. Turu meniwai bosi gangkana tuo manangi tanah-tanangi. Dan binatang-binatang ini tumbuh, berkembang karena adanya tumbuhan. Dan itu sumber makanannya. Maka menurut tu panditata temu-temu tingki hadire, mohon maaf. Yen angka tahu de pegaga wija-wijana sure lomak bosi-bosi. Sure lomak bosi-bosi. Mage nasabak yetu e bosi pamasena puang. Dan ternyata sudah beberapa yang mengamalkan itu. Iya, aya tak bosi-bosi bawang. Ya, bolo ke bami tu. Ya, ko pura ki mak bosi-bosi aja tecemme. Ateruni tama kamarai si bawa indu anak ta. Iya, insyaallah, insyaallah. Itu bisa memberikan kehidupan. Jadi sumber kehidupan itu memberikan kesuburan bukan hanya pada tumbuhan. Na yekia angkato na warengi rupa tawi. Ya, itu manfaatnya luar biasa. Bahkan hadirin sekalian, salah satu ulama ahli ruqyah yang di Maroko itu mengatakan, "Ya na angka bola masitasitangan patima kue bosi." Patima kiwe bosi namun si pantemi aja tapa benni mi langsung tabolorangi isa na bolata aja tajapu agasanna aja tajapu kang tapecikang sambil kita membaca bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah tafala ni ya tafala mana ni pak papa ngaji mana ki. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Yang kedua, a'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. Yang ketiga, napa tabaca salawai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Air hujan itu jemaah sekalian memberikan sesuatu yang luar biasa. Tapi masalah nama kutweh, ya kodek agak bosi meladai yudani, meladai siapa? Isen nama tu pak bosi yang ni, lesi bicara nak tahu? Turi bosi manaha? Desi agak walang aso, sesosiwan itu turi bosi. Jadi ia memang toti di watak tarupa tahu? Turi mak dareke. Kole kali insanu ajula de na pa aja ro turi na pikiri ki makada mage je turi wallang aswe de gaga bosi isen na bosi mako aga sinasan di mana gaga wallang aso ya de na marakku cari-cari ya de na marakku asewe aga sanne aku purai irakku ro gabata de na marakku. Dia kata pajana mak dari dan itu memang watak manusia. Tetapi orang yang beriman itu
pasti dan mampu menahan lisannya. Pada ni dendre tak dan pengikat maraja. Mungkin ada di antara kita sebagian besar mengikuti solat istisqa kemarin, ya, di lapangan stadion. Wetuna pura kimas sempajang. Dan karena milodwangi guru ta pengaji Malik, masya Allah, migangi mitoi hamak dari kewe tiga agak busi, tiga kejadian. Jadi inilah nalar manusia. Tapa melu silolona, ya, tapa melu silolona. Sementara kadar iman kita ini tidak seberapa dan ibadah kita tidak seberapa. Nule kapa megangnya atau kelupat dari pengallah taala ibandingkan ibadata. Sementara iru di kumilodoki tapa melu ki silolona terima kubuang. Maka saya ingat pesannya guru ta puan Makkah, Mursyid Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau itu sering menyampaikan bahwa yiru itallai sakbara tania makan ma perengi. Itallah sakbara deneng ketopaja milo doang. Lori pungalla ta'ala. Walaupun hajat kita sudah dipenuhi. Itu yang namanya sabar. Sabar itu bukan menunggu sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Tetapi sabar itu terus menerus. Tidak ada habisnya. Hatta ya'ti akal yakin dan kamateta. Sabar terus menerus. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak napada ki anana'i. Millawi motoruk-motoruk yelengi enan lupa ini. Macula ini mataruk. Masolapi matu napaki ningara. Lenyapi matu gagal napaki ningara. Inilah watak manusia dendak poraki. Maka tujuan manusia itu dia harus menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aja nama perlu ladapi napa ingat rapung Allah ta'ala. Tunggungi maka depangi uda'uni astajib lakum pada milo doa kiri pung Allah ta'ala nama magi-magi. Nah terima pak dongat. Tetapi perlu juga kita sadari diri kita siapa yang meminta ini. Dan saya yakin jamaah sekalian yang hadir pada saat kemarin itu solat istisqa pasti ada yang diterima doanya. Maka mulai imangnya guru maka tobawe pemerintah ta yang mana pasti diterima. Cuma kita masih diuji kesabarannya. Alangkah celakanya ketika kita solat pada saat itu hati kita masih dilumuri kehilapan kesalahan kepada Allah. Bahkan yang enggak makan hais makku moje pale ko bayangkan ni wang kelinga langsung ya ropa sigaru kak tahu eh dia je gambar ya kan ni ke ki ya bukan kesalahan imamnya, bukan kesalahan khatibnya, bukan kesalahan yang berdoa, tetapi Allah masih menguji kita. Tanah je pacalang ye he tak sampai kak maraja kemarau ini pak mudah-mudahan tidak berkepanjangan itu na nadapi lima pulang ya harga sitong ini insyaallah. Bahkan prediksi BMKG itu pebosia yang imatu ulas 10 maapa ro rioro tau eh nulai kapa tu motaki nerate ya ro serra lampi mak bulan pulang. Bahkan di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, bahkan di zaman nabi-nabi sebelumnya, bahkan di zaman Nabi Musa onro rakona waktu ye tawiro degaga wadi nanre gangkana mega tau degaga wija-wijanna dina tampu makun raya aga melo ipake na degaga yanre wai ema kerajin adiri sekalian ini napa ni peralu ni sadari alita makada alhamdulillah isukuruki ni yang kaih iya isukuruki ni yang kaih magi wakar nasabah eku bolata angkamu waitah angkai talawai bor ya ekoya nene kuriolo Haji Umar Amin Mataliu yang kau panggajin ni beliau itu guru agama pertama di Sidrap pada zamannya pesan nama kada yeku angka makana usahakan yang angka bujung ada sumur di rumah kita magai makadewi dek nasalamana tu teknologi mampu menolong kita. Angka matu nangka waktu malampe sarangnya de gaga listrik tuo de na tuo e borumu tenko malawai na de ga salo salota
Jadi kung kamu buju ang kamu way pole potanay na pajumpa pung Allah Taala ino romi way na yung makukweh na sampo mana buju na tawe. De pigaga matu yero aga ke mate matu listri e ma minggu-minggu nga masih sakit de luki malo we kan kana menri mana aga ke mapa mula gasa e bahan-bahan poko andre-andre menri mana kenapa karena itu dampaknya tadi sumber kehidupan manusia adalah air ini bahkan angka pulan ro alita tata apa ingat meraja gurta dalam tubuh kita ini ada sumber air yang disebut dengan Maul Kausar. Wena suruga. Dia nak kena mati. Ia pernah mati mati ruwai e kota kaleta nari ko mati ki. Kinre munduro ya nahe. Oko timutahe. Air liur kita ini Maul Kausar. Wai suruga. Dia nak kena mati tu. Namu ma puasa ki mericak mato. Ia matu nama pamula marapu nari ko pole amadangangnya. Ampe itu nak kumadang kita we, tak usahakan kita rica-rica itu muna. Iku cara terrica ini, ya. Iku menurut tu panitata napa guru yang kima kada. Iku angkat tu malalang menuju dalam sakaratul maut, tersampu-sampu itu muna terbaca ngi patiha. Yang kedua napa terbaca ngi salawat. Iku peralui talingi cani cede. Supaya dek nama rakku yero timuna. Kenapa perlu? Karena disinilah sumber keselamatannya dalam menghadapi sakaratul maut. Supaya molo-molomu inapawi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sekalian kami hormati, ini suka apa yang mama peringera maka dah musim kemarau yang kita anggap ini bahkan kebahasan atau lino temaku. El Nino. Ya, musim kemarau yang terik. Lemit tu ha hawana. Itu biasa kue di bolokan ni. Ya, abu siap ni. Ini maku kue serangi na. Mereka tu nak kenal asah. Ya. Demam tinggi. Dia je nasi minggu, telu minggu. Bahkan kau mak belum pulang. Nah, yuro bolok. Dia nak padar. Ya, kalau ki mak burat. Dia nasi papa menaliki doktor. Eh, pak burat. Lima papang. Jadi revolusi penyakit itu besar. Ya, perlu yang namanya... Ya. Bapak Ibu sekalian kami hormati. Ni napa ni pada lo ni mai. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita punya sifat yang namanya ar-raja' ila Allah. Mapalisu ki ko pungalata. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Namun kita punewi kekuasaannya. Waddi ta perintah mana agak-agak. Bahkan kita bisa memerintah Allah. Tetapi kita tabiatnya manusia itu lemah. Yang maha kuasa dan perkasa ini ritual marajana pung Allah Subhanahu wa taala. Ya quwwatal matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Alimarajana pung Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita menyadari diri kita ini menghambakan diri kita sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini akan tunduk kepada kita. Nah, kalau konsep ubudiyah dalam ilmu tasawuf itu yang disebut dengan ahli ibadah itu bukan yang rajin berzikir, bukan yang rajin sholat lima waktu, tetapi yang disebut dengan abid ahli ibadah yaitu dia punya rasa tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ini nawajikan imas sempaja. Salah paham amat ki. Jadi orang yang ahli ibadah itu bukan wajib lagi, sudah seharusnya dia sholat. Karena dia sudah punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka sirina boleh. Dia na pada di makukweh ya samupi ali tasallam. Belum abid, belum ahli ibadah. Ahli ibadah itu harga mati ni telah sampai. Masirina ko bunga Allah taala reko matarahema ni radio ko masigi na de penasadia. Nah itu abid itu. Ahli ibadah. Napasya dia memang nalena. Nalagamana ni linona. Napasya dia ni napuran ni keluarga na dampak-dampak ki. Tatutu ni kapa toko ta yolo. Temengolo na kepung Allah Ta'ala. Yang memberikan kita rezeki. Ada satu kisah yang kami dapatkan beberapa hari yang lalu. Di kota Makassar.
kebetulan ya he ipapu mak balu-balu iku ju pandang yero wattuna nang kalinge cara mana guru ta Harun Ar-Rasyid ya beliau berceramah di Al-Markas Islami memberikan pencerahan tentang apakah rezeki yang kita miliki ini halal atau tidak. Yang kena maka dewi guru ta ye komelo ki mak baraka halala dalita pole ngetta, maka yang paling utama yang kita lakukan turusi perintah na pun. Aga guna na mega waramparan na rekodena baraka dina halala. Iko melo ki mak baraka halala i waramparata pole ngetta, iko pole watu sampajangi papisawi. Tapi papisawi. Upan upan na talalu mo piru aga gere, maka dina

0: barakah. Kenapa? Karena yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir tentang rezeki itu. Pasti yang kada letah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Olok-olok ia matunai lagi yang kada lena. Yang disebut dengan dabbah itu. Olok-olok matuna. Angka modal le pole ko bunga Allah taala, apalagi di rupa tau na wareki akal bunga Allah taala, tu makari semua pasti ada rezeki. Cuma terkadang ya roh ini dia tu sabara. Turmiluki si lolona. Dan karena manusia itu tidak pernah puas tentang harta ini. Ya, tu sogi lagi pak makareso apalagi bangsa ke depan satu kasia-sia. Ya. Angka nadi na matrilium, mak jama mopi. Ya, masa padale mopi. Ya. Jadi agak na sapa tahu eh, dia gagap pak gangkan. Gangkana maperingerai pangi alhaqumut takasur hatta zurtumul makabir. Iku orang parame lalu dega apa jana? Ia panama matu na cau sapa orang parang penuhi kehidupan dunianya hatta zurtumul makabir. Tama pi matu celurin aku buru enak pernah sadari alina weh mati tonga ni tahu? Itimpura ni tanang kehe. Ia mana itu dalemu? Hadirin sekalian yang hormat. Sebagai pelajaran dan hikmah tentang musim kemarau ini jamaah sekalian, saya kira tidak perlulah ya, kita terlalu berlarut-larut dengan apa yang kita alami sekarang. Nasabah nadapi ni wattunnah. Nadapi ni wattunnah. Musim kemarau. Ya. Jadi ya ko meloki pinat dingin nyaman na tasik dewe agak musti tan rasa-rasa yolo. Alaki gere agurangi oko puasa. Iko toma puasa icinne manang andre-andre we. Inungangi. Ichi neman jadi maku kuehe na papuasa ki yolo pung Allah taala. Dan yang perlu juga kita sadari jamaah sekalian perlu toni itallah penghematan. Wadi jaji wattunna masannaki makanja bosi dan seterusnya madari kita kelupa. Ya yero wai e ibolobolami. Ya. Yero wai e ibolobolami. Ya. Yero andre-andre ta taliwa-liwai. Ia makukuh he naujini pung Allah Subhanahu wa taala jemaskan. Jadi saya kemarin mendengarkan nasihat guru ta Profesor Nasaruddin Umar di Macanang, makada kita ini harus pandai-pandai dalam hidup. Kita di Istiqlal Jakarta itu ya semua air wudu tidak terbuang. Dena takak biang. Ipasi dia okosi di umruang. Jadi angka perubak malopo yero waye sipulu mana okoro. Gan karena yero normat waye mancaji werinu andrangi wejene peman di filter. Jadi maka di guru ta jangankan kita manusia a guru ki naseng okolo kolo a guru ki okota na tenang. Binatang itu tumbuh-tumbuhan itu punya cadangan makanan, punya cadangan air. Coba gara kita tanah-tanangnya, mega tu tanah-tanang ya ku sarangi, makan jamu itu ona, inang makalle. Nah, sebab angka metu cadangan air napa sedia. Coba bayangkan batir pung Allah taala ya. Andrang olo kolo eh, itu ontai. Ia tu ontai jarang minum, tapi sisa nak minum demi pajak. Karena dia menampung itu di lehernya. Apalagi di rupa tahu ya he, makukuah he, ya perlu ni pahami alita. Maka dah ya ko isengi maka dah serang maku ke maraji ekonomi perlu yang namanya penghematan. Tanya maseke, ya pasti dengannya antara maseke si bahemak. Ya ko maseke, wad ini jandre di nandreng, wad ini nak bereng. Penghematan itu kita meminimalisir, ya mengkanter dengan baik, menghitung-hitung pengeluaran pemasukan kita. Kalau ilmu akuntansi itu beberapa yang harus kita pikirkan, pengeluarannya sekian dan sekian, investasi sekian, semua itu kita pikirkan. Ni napa ni aja ki gagal malap perlu. Ini ujian juga. Ya ikuti te bali bola ta masih seses setabun nan kamu tabut ta tallu. Lagi sik de. Ya. Ai ta malap perlu. Ni aman ha kasih pakai mana suna pandai keluargana, nan ka kidi manguah. Ya, ketutu ta manguah. Pitu tabunna itane makanaka ka tabutta kada digaga. Hati-hati ki. Pule ami pacalan pung Allah taala tunu mana itu tabungnya. Ya, pakon ni rokapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Maghfirah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one, internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mami makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih, jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556. Handphone 08

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811412754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Desil Bansos bergeser pasca penggabungan data. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare sampaikan warga bisa ajukan sanggahan dan verifikasi faktual.
5: Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak bisa, itu tidak benar itu. Jadi boleh dilakukan. Jadi kita juga sudah berapa kali memfasilitasi warga yang desilnya dulunya masuk dalam desil 1 sampai 4, tapi karena tiba-tiba ada penggabungan data menjadi DTESN, menjadi desil 6, bahkan menjadi desil 8, itu kita usulkan untuk adakan perubahan. Dan alhamdulillah bisa dilakukan perubahan karena sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada dan berdasarkan perpan, verifikasi dan validasi, memang diketahui bahwa yang bersangkutan memang
4: hadir di ngopi berjamaah. Sampai sarjana hukum tegaskan peran DPRD sebagai penyambung lidah rakyat dan ajak masyarakat menebar kebaikan.
6: Jika bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmu.

0: Siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya.
1: Tingkatkan kapasitas pelayanan DP3 Parepare gelar pelatihan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
2: Ada di sekolah dasar dan dari tenaga puskesmas sekota Parepare serta LBK KK, kelurahan dan kecamatan.

0: kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan para staf dan pelayanan.
1: Dugaan pengoplosan beras Bulog di Parepare, Kapolres menegaskan masih menyelidiki dan belum ditemukan indikasi.
2: Ya, kita sudah keliling kepada beberapa mitra dari Bulog, antisipasi atau atas dugaan terjadinya pengoplosan beras. Tetapi sampai saat ini, ada beberapa saksi yang kita minta keterangan belum menunjukkan adanya pengoplosan. Tapi tetap kami lakukan penyelidikan. Sudah kita minta keterangan, ya. Jadi dari Isan pihak Bulog pun belum mengetahui terkait dengan proses pengoplosan ini. Tapi kita masih proses
1: penyelidikan. Insan Mesra, warga Kota Parepare yang mendapati data desil bantuan sosial yang bergeser pasca penggabungan data nasional, diimbau tidak panik. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir, memastikan data tersebut masih bisa diubah melalui mekanisme verifikasi dan validasi atau PERPAL. Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan bahwa pergeseran desil dari kategori penerima bansos ke desil 5 ke atas umumnya disebabkan oleh integrasi sistem satu data KTP seperti adanya reward kredit atau transaksi keuangan. Namun pemerintah tidak mengunci data tersebut jika tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat.
3: Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak bisa, itu tidak benar itu. Jadi boleh dilakukan. Jadi kita juga sudah berapa kali memfasilitasi warga yang desilnya dulunya masuk dalam desil 1 sampai 4, tapi karena tiba-tiba ada penggabungan data menjadi DTESN, menjadi desil 6, bahkan menjadi desil 8, itu kita usulkan untuk adakan perubahan dan pembelian. Bisa dilakukan perubahan karena sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada dan berdasarkan PERPAL, verifikasi dan validasi, memang diketahui bahwa yang bersangkutan memang...
1: Jika malu dimenambahkan, warga dapat mengajukan perbaikan data melalui pengurus RT RW, kelurahan, kecamatan, langsung ke dinas sosial maupun melalui aplikasi di ponsel. Pihak kelurahan dan dinas pun diminta bergerak cepat agar proses verifikasi tidak memakan waktu lama. Insan Mesra hadir dalam program Dialog Ngopi Berjamaah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapi Sarjana Hukum, menegaskan peran anggota legislatif bagi penyambung lidah masyarakat, sekaligus mengingatkan batasan fungsi kewenangan antara DPRD dan pemerintah daerah. Sapi Sarjana Hukum menjelaskan, hak eksekusi pembangunan tetap melekat pada pemerintah daerah, sementara DPRD berfokus menjalankan 3 fungsi utama, yakni fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuatan peraturan daerah. Sapi pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus saling membantu dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Jika kamu tidak mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmumu. Jika juga tidak mempunyai ilmu untuk disedekahkan, maka cukup niatkan untuk berlaku baik. Tak perlu menjadi yang terbaik, yang pastinya kita yakini bahwa selalulah berbuat baik. Karena yakin pada intinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya.
1: Insan Mesra, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare menggelar pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Kamis 30 Juli 2026 bertempat di Lagota KPN Resto, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kegiatan ini diikuti oleh gabungan tenaga pendidik sekolah dasar, tenaga medis puskesmas sekota Parepare, pengurus layanan berbasis komunitas atau LBK tingkat kelurahan dan kecamatan, serta jajaran staf DP3A Parepare. Kepala Bidang DP3A Kota Parepare, Haji Cica Jamal Maludi, menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan para petugas layanan dalam merespon serta mengadvokasi kasus-kasus kekerasan di masyarakat.
0: Unsur tenaga pendidik yang ada di sekolah dasar dan dari tenaga puskesmas sekota Parepare serta LBK KK kelurahan dan kecamatan dan DP3A Kota Parepare. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan para staf dan pelayanan.
1: Manfaat pelatihan yang dirasakan langsung oleh para peserta, perwakilan layanan berbasis komunitas Galung Mariase Ilham mengapresiasi materi manajemen kasus yang dirinya sangat aplikatif untuk pendamping hukum di lapangan.
5: Ini sangat membantu terkait pelatihan ini karena sama sekali saya selaku orang yang berkecimpung dalam kegiatan bantuan-bantuan hukum ini baru mengalami hal ini, adanya pelatihan manajemen kasus, dan saya anggap ini sangat baik untuk membantu teman-teman yang lain. Sebaiknya sih harusnya ada tahapan-tahapan yang ini, boleh dikatakan ini tahapan pertama untuk bagi saya dan teman-teman yang mengikuti pelatihan ini. Sebaiknya untuk dalam waktu dekat ini atau kalau bisa dilakukan lagi untuk meningkatkan wawasan kita terkait bagaimana cara penanganan apabila ada kasus di sekitaran kita.
1: Melalui pelatihan ini, DP3 Kota Parepare berharap sinergi antar lembaga dan komunitas dapat semakin solid dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak di Kota Parepare. Insan Mesra, pihak kepolisian Resort Parepare tengah mendalami dugaan pengoplosan beras Mitra Bulog. Meski telah memeriksa sejumlah saksi dan lokasi, polisi menyatakan belum menemukan indikasi kecurangan tersebut. Kapolres Parepare AKBP Indrawaspada Yuda menjelaskan bahwa tim Satreskrim telah turun langsung melakukan penelusuran ke beberapa Mitra Bulog sebagai langkah antisipasi. Klarifikasi juga telah dimintai dari pihak Bulog.
2: Saat ini dari teman-teman dari Reskrim sedang melakukan proses penyelidikan. Ya, kita sudah keliling kepada beberapa mitra dari Bulog, antisipasi atau atas dugaan terjadinya pengoplosan beras. Tetapi sampai saat ini sudah beberapa saksi yang kita minta keterangan belum menunjukkan adanya pengoplosan, tapi tetap kami lakukan penyelidikan. Sudah kita minta keterangan, ya. Jadi dari pihak Bulog pun belum mengetahui terkait dengan proses pengoplosan ini, tapi kita masih proses penyelidikan saja.
1: Polisi memastikan akan terus mengawal rantai distribusi beras di Kota Parepare agar tetap aman dan sesuai dengan aturan.
6: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
8: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akarberita.

0: Om benar-benar dalam memberitakan.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan